0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemi.
1: Ya, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi kita, Wak. Kabari Wak hari
1: waras,
0: ini.
1: Waras, waras.
0: Nampak Wak ganteng banget hari
1: ganteng,
0: ini, Wak.
1: Ganteng, ya. Wes tua lah.
0: Ya. Okey, Wak. Hari ini kita nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Di noiki ayati, kaya gini bunyi ni, ya.
0: Aha, okey.
1: Sing apot dipanggul bareng. Sing enteng dicangking bareng.
0: Ambil panjangnya. Okey, maksudnya kat situ, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, sing abot dipanggul bareng, enteng dicangking bareng. Syok, ikat kan dengar tu. Sing abot dipanggul bareng,
1: panggul, enteng panggul.
0: Panggul. Itulah, kali kedua dah tak jadi, Wak.
1: Baik sekali, boleh tak apa.
0: Sing abot dipanggul bareng.
1: Okey.
0: Enting dicangking bareng.
1: Bareng.
0: Enting dicangking bareng.
1: Dicangking tu dijinjing.
0: Dijinjing. Dijinjing ah.
1: Dicangking.
0: Ringan sama dijinjing. Maksudnya kat situ.
1: Yeah.
0: Baik, sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

8.17 mana pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Apa perancangan hari ini? Nak pergi mana? Nak buat apa? Uish, dia kalau hujung minggu kan, hari Isnin yang lepas tu kita dah susun dah. Sabtu ni nak buat apa? Esok nak buat apa? Betul tak? Kan dah mula lah panggil kawan-kawan ke, ajak adik-adik, ajak keluarga. Okey, Sabtu ni nak pergi sini. Aha. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan lancar. Ya, dengarnya malam ni pun ada konsert. Sana sini ada festival makan-makan. Kan, seronok. Itulah dia yang menarik di negeri Johor. Merancangkan lagi tahun melawat Johor. Banyak aktiviti dan juga program yang diaturkan untuk bangsa Johor sendiri dan juga untuk rakan-rakan kita dari luar Johor, juga luar Malaysia. Jangan lupa tau, 8.30 minit pagi, sekejap lagi. Sekejap je lagi. Yuk dengar apa gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM official. Kita ada juga tetamu istimewa. Saya sendiri teruja nak berjumpa dengan tetamu kita ni. Seorang yang sangat hebat. Ya, kalau nak tahu apa bakat luar biasanya, tunggu sekejap lagi baru cerita. Kalau cerita sekarang, tak best lah. Kantai lah kan. Tunggu dengar Johor FM. Juga tonton di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat WhatsApp, juga di Facebook page Johor FM. Antaranya yang hadir, kita ada Tommy S, Kak Marfa Parlan Muada, Kak Nida Wahida. Selamat pagi. Salam hari Sabtu kembali ya. Dan juga Mamat Faizal bin Osman, kita turut sama menyapa kita semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Sekejap je lagi, kami sedang bersiap sedia untuk Yuk Dengar Apa. Jadi jangan ke mana-mana tau. Janji dulu. Janji. Dengarlah Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
5: Johor FM.

0: hospital.
1: Cakap tak nak dengar.
2: Yuk dengar ber informasi budaya.
3: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
2: Pelancongan ucapan sana sini.
4: Akhirnya jatuh ya Allah ya ladan ya ladan ya ladan.
2: Yuk dengar ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dengar ber hero bergegau.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam rancangan
6: Yo Dengar Ber Hero Bergegar.
5: Ada kumbang lah hari ni.
6: Ada lah ni.
7: Masih ada.
5: Masih ada. Hari tu nampak dalam television.
6: Yo.
5: Hari kan. Ni nampak dekat Facebook.
6: Ya.
5: Yeah. Eh, tanya. Ya, mau tanya.
6: Ya. Bangga tau kami kat sini.
7: Tanya juga kepada kita.
5: Pakai Selatan.
7: Sebab kita apa tu? Kita tanya sebab kita pun hari ni bekerja kan, hari Sabtu.
5: Tahniah jugalah.
6: Betul-betul kan. Ya, sebab bukan semua orang dapat bertugas hujung minggu macam kita ni kan.
5: Betul.
6: Jadi kita berbangga dengan kita diri kita sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat lah Lily dengan Amar?
5: Sehat. Alhamdulillah. Yang berdua kat sana tu, sehat ke tidak?
6: Oh, sihat. Alhamdulillah, berdua kat sana.
7: Alhamdulillah.
5: Tu nampak berdua.
7: Agak tak sihat sikit lah.
5: Kenapa, Amar?
7: Sebab kita punya tempat kan jerebu.
6: Ya, kan.
7: Macam sakit tekak sikit.
5: Tekak. Saya mata pun dah mula pedih-pedih dah ni.
6: Oh,
7: ini kita lah sekarang kan.
5: Tak apa, kita tengok Muni terus rasa segar mata tu.
6: Oi, Lili nak apa bagi nasi lemak ke?
5: Nasi lemak ya? Boleh juga. Nak ayam dengan paru sambal. Tolong.
6: Oi. Paru.
5: Tapi kalau dekat Johor sarapan pula, cerita sarapan pagi pula. Dekat Johor sarapan pagi, nasi lemak tu biasa. Kita ada kacang pul.
6: Oh, sedapnya kacang pul.
5: Lontong darat.
6: Ya Allah, tak baik.
5: Suka tak? Ada datang lah sini. Tahu mula Johor kan?
6: Oh, bila nak pergi ni. Kacang pun sedapnya.
5: Memang sedap.
6: Favorite-favorite saya lah
5: Tak apa, masaklah sendiri. Nanti Lily datang sana.
6: Lily masak ke?
5: Tak. Murni lah yang masak. Kita ganti-gantilah. Mak, kalau Melaka asam pedas kan? Kita minta Murni masakkan asam pedas, Mak. Kita pergi.
6: Asam pedas tu untuk mata. Boleh masak.
5: Amboi. Mesti sedap sangat tu.
6: Pakai paste je, senang.
5: Paste, kantoi kat situ.
6: Senang.
5: Baik, Murni dan juga Mak. Hari ni kan, dekat Johor FM, kami akan bawakan seorang tetamu istimewa yang sangat luar biasa bakatnya.
6: Menariknya.
5: Kenal-kenal. Rasanya ramai dah kenal. Kalau nak kenal lebih rapat lagi dengan figura hebat ini, tunggu sekejap lagi. Itu dekat Johor FM.
6: Ya. Kalau dekat Melaka hari ni, macam biasalah kita nak bawa jalan-jalan.
5: Dengan sepatu roda ke?
6: Ya. Bukan, jangan. Sebabnya yang bawa jalan-jalan kita nanti ni, kita punya penerbit.
5: Oh, ya ke? Di mana?
6: Adalah tempat yang kejap lagi lah cerita.
5: Hint lah sikit.
6: Ada hint lah sikit. Tempat menarik kat Melaka tentunya.
5: Main air. Ke main pasir?
6: Tak main air.
5: Tengok pokok. Tengok pokok.
6: Saya tengok pokok tapi biasalah Melaka ni memang banyak keindahan alam kan. Jadi kita cerita, okey?
5: Negeri.
7: Kita hari ni ada special report lah daripada kita punya wartawan iaitu Ratna Sari Idris mengenai program Madani yang berlangsung di Rasah lah baru-baru.

0: Kita pun nak sarapan lah.
1: Sarapan
0: kita
1: apa?
0: Sarapan nasi lemak tadi.
1: Ui.
0: Macam cikgu ni tadi sarapan biskut lemak.
1: Ya. Yeah.
0: Nasi lemak.
1: Lemak.
0: Kalau Lily pula macam mana? Masak lemak ke?
2: Apa yang lemak? Saya yang masak lemak lah eh.
1: Ui.
2: Nak lemak kan?
0: Wow.
1: Pagi-pagi yang masak lemak tu macam power betul lah.
0: Odeh sangat tu.
2: Eh, dekat Johor, lagi-lagi orang Jawa, lauk semalam selalu kita panaskan paginya untuk buat sarapan.
1: Betul.
0: Sambal goreng lah.
2: Ui, sedapnya.
1: Fui. Eh, tapi pasal tak lauk semalam, kalau panaskan makan hari ni lagi sedap lah.
2: Ya, dah
1: kenapa? Kan? Lagi macam meresap ke dalam segala lauk tu.
2: Macam hubungan kita semua, dia yuk dengan apa?
1: Amboi.
2: Kan sebati tu?
1: Amboi, Lili. Kalau
2: dah lebih 6 tahun kan?
1: Lili, kalau bagi kata-kata macam tu. Tahu dah.
2: Takkan tidak.
1: Okay lah. Jiwa-jiwa lah tu. Okay, jom.
2: Kalau tak nak berkata-kata, kita dengar lagu lah.
1: Lagu pembuka kita lah.
2: Kota ini tak sama tanpa mula. Tiba.
1: Wow.
0: Pagi-pagi ni.
1: Wah, tiga penyanyi eh.
2: Ya, betul. Nadif, Aziz Harun dan juga Aisha Rekna. Semuanya dalam.
1: Yo, dengar.
0: Dengar.
2: Hero
1: begau.

0: Jam berapa?
1: Tempat pagi.
0: Sana sini.
1: Budaya.
2: Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya, lagunya Joget Melaka.
1: Gabungan Negeri FM.
3: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Joget FM.

0: Bergegar eh.
1: 8.40 minit pagi waktu ini di Yok Dengar Apa.
2: Ya, kita harapkan rakan-rakan pendengar Yok Dengar Apa hari ini. Dah sarapan lah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sihat hendaknya insyaAllah. Ceria macam kita bertiga.
1: Murni Yama. Dekat TikTok ni ada yang tegur. Lawa tu? Baju Lily polka dot. Dia tak tahu kat muka kita dah lama ada polka dot. Satu kat dahi, satu atas hidung.
2: Itu tak apa. Itu tambah seri tahu
1: seri ya?
2: Sebenarnya. Ya, yeah, tambah seri.
1: Tapi Moni tak ada polka dot berseri juga kan, Ma?
2: Ama. Kenapa Lily hari ni banyak puji saya? Dia nak sesuatu ke?
1: Asam pedas.
3: Saya rasa dia nak pindah Melaka tu.
1: Pindah Melaka.
2: Wow. Saya terima. Tapi awak jangan minta tukar lah dengan saya tau.
1: Alamak.
2: Tapi kalau tukar boleh juga. Saya nak pergi makan kacang pul.
1: Oi, pindah sebab nak makan kacang pul je eh.
2: Saya masih suka makan, Wak.
1: Itulah.
3: Saya rasa dia boleh buat perjanjian nanti ni.
1: Perjanjian macam mana
3: Lili
1: tu?
3: Lili nanti masuk di Melaka pagi. Supaya nanti Cikgu Muni dekat Johor boleh makan kacang pul.
1: Sistem batu.
3: Jadinya sistem butter kita buat macam tu. Sekurang-kurangnya setiap hari kita balik juga dekat negeri masing-masing kan.
1: Tapi sebenarnya Amar, kita boleh buat sistem butter dari segi program. Program yang ada dekat Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Nampak tak?
2: Menarik lah
1: dekat
2: Melayu ni. Macam ni idea Lili ni pagi-pagi kan? Ni.
1: Ya. Nampak macam teruja sangat tu orang kat Melaka tu. Ada apa program kat Melaka?
2: Lili kalau buat ni memang dia bijak eh. Lili buat ni
1: kita bijak. Kita nak pergi Melaka lah sistem butter kan.
2: Tapi kan bukan apa. Bila Lili sebut program-program, memang kita ada banyak program sebenarnya kan minggu ni. Dan hari ni sebenarnya antara yang berlangsung kat Melaka untuk hari ni, kita ada pelepasan Lituri Langkawi tau kat Melaka hari ni. Jadi kita dah bagitahu rakan-rakan yang nak turun Melaka hari ni. Ada jalan yang ditutup bermula 7.30 pagi tadi. Ya, di Dataran Pahlawan, Jalan Parameswara, Jalan Bukit Senjuang, Jalan Semabuk, Kandang, Lebuh Raya AMJ, Serkam. Ni jalan-jalan ditutup hingga selesailah permulaan basikal itu di Langkawi. Jadi turun Melaka hari ni, berhati-hati, jaga-jagalah di kawasan-kawasan ni. Juga kita ada karnival sambutan Hari Warga Emas hari ni juga berlangsung dari pagi hingga petang di MITC Ekro Melaka. Dan ini yang memang semua orang tahu, setiap minggu pertama hari Sabtu kat Melaka ada program Melaka Bila Larut Malam. Jadi ada lokasi pelancongan terpilih yang menawarkan kemasukan dengan harga tiket yang sangat berpatutan, murah je. Jadi kalau turun Melaka hari ni, bolehlah pergi ke tempat-tempat lokasi macam Mandai Tamisari. Kan ada banyak lagi tempat-tempat Zoom
1: Rumah
2: Melaka.
1: Rumah
2: boleh, masa saya free je tak ada tiket. Don't worry.
1: Ada apa sebenarnya Hari Warga Emas ada program dekat Melaka
2: Betul.
1: Kalau nak cari mak mentua, bapa mentua, pergilah. Pergilah program Hari Warga Emas tu.
2: Sampai ke
1: InsyaAllah.
2: Situ ya.
1: Ya, dekat je. Negeri Sembilan Melaka tu tak sampai sejam ya.
2: Cari mak mentua sekali. Anaknya ke atau cari memang cari mak mentua dengan ayah mentua?
1: Cari mak mentua
3: cari
1: dulu.
3: Mak tu je.
1: Baru kenal dengan anaknya. Tips.
2: Kata mak angkat, ayah angkat.
3: Lebih elok macam tu sebenarnya.
2: Okey, itu dekat Melaka dululah. Kalau Negeri Sembilan atau Johor?
1: Negeri Sembilan dulu.
3: Kita kongsi dekat Negeri Sembilan dululah. Sebab hari ini ada program yang sangat istimewa lah. Lebih-lebih lagi, hari ini berlangsungnya program Madani Kita. Memaknai harapan rakyat. Jadi pada hari ini, Sabtu 3 dan 4 Oktober akan berlangsung seawal 7.30 pagi sehingga 4.30 petang. Dia tak adalah lama, tapi program dia cukup padat lah. Akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Seremban Negeri Sembilan. Antara programnya adalah macam biasa, kalau pagi-pagi anda datang ke situ, lebih-lebih lagi dikombeskan, kena senam aerobik dulu.
1: Harus
3: tu kan.
1: Harus.
3: Seterusnya juga kita ada Jualah Rahmah, bolehlah dapat harga barang rumah dengan berpatutan. Lepas tu ini abang-abang motor akan sukalah. Sebab akan ada perkhidmatan penukaran topi keledar percuma. Tapi siapa cepat dia dapat jugalah. Sebab dia terhad kepada 500 orang terawal. Dan ini saya rasa yang paling saya sukalah. Sebab kita boleh tukar kad pengenalan baru tau. Jadi kita bawa je kad pengenalan yang lama tu, dapatkan yang baru, supaya kita bolehlah belagak kat kawan-kawan. Saya dah ada yang baru, awak ni yang lama, old school. Kata kan. Dan juga antara aktivitinya, kita boleh membuat pendaftaran e-kasih, satu pendaftaran sebagai inisiatif bantuan kerajaan. Juga untuk anak-anak kecil ni, ada pertandingan mewarna. Lepas tu seperti biasalah, kalau program Madani kita ni mesti ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Dan juga ada perkhidmatan pemeriksaan kesihatan jugalah, percuma. Dan juga pertandingan e-sport. Dan kalau anda nak tahu antara aktiviti yang pelbagai ni, boleh teruslah ke FB Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Sebab dekat situ banyak poster dikongsikan, lebih daripada 20 yang mereka kongsikan lah. Okey, itu dia untuk program Madani kita kan. Yang seterusnya, kita juga ada perlawanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026 peringkat separuh akhir. Yang akan diadakan pada esok di Stadium Tuan Guru Rahman Paroi Negeri Sembilan. Jadi dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Melayu Negeri Sembilan, PBMNS, ia akan mengadakanlah kejohanan ini peringkat separuh akhir yang melibatkan pasukan Negeri Sembilan menentang PDRM. Bermula esok 4 petang, kalau nak datang, datanglah bagi sokongan. Itu dia daripada Negeri Sembilan. Kalau kat Johor tu macam mana?
1: Wah, adalah beberapa program juga dekat Johor. Tapi sebelum tu kan nak bagi tahu jugalah dekat Murni dan juga Amar.
2: Apa
1: antara
2: tu?
1: Antara cita-cita saya sekarang ni nak tukar tu lah IC baru dengan IC. Pasport tu.
2: Cita-cita sekarang eh. Tu samalah eh. Cuba dulu lah, sebab kita di Mak Longkang ada pelbagai lagi ciri keselamatan yang berteknologi tinggi untuk ID baru kita ni. Tak sempat lagi nak pergi je ni.
1: Sebab tu lah nak tukar. Itu satu dekat pengenalan dekat pasport tu. Nanti kan ada macam ada berkilau-kilau gitu eh. Itu yang teruja tu nak tukar. Perasan tak dia cantik?
3: Tapi kalau cakap pasal pasport ni, kita punya pasport faktanya adalah nombor dua terbaik dalam dunia.
1: Syak ni boleh pergi lah ni. Melancong lah. Apa lagi Amar?
2: Okay, mana jalan ni?
1: Waktu ni lah nak melancong. Nanti dah pernah nak pindah, susah nak melancong.
2: Macam ada pengalaman je.
1: Saya bagi tahu berdasarkan cerita orang.
2: Betul tu. Yang orang tu antara tiga bertiga ni rasanya macam orang tu saya.
1: Ada pengalaman ke?
2: Yang banyak pinak tu siapa yang kita bertiga ni?
1: Baiklah, okay, program di Johor Expo IAT Johor dah pun bermula semalam, hari ni dan juga esok dekat Angsana Johor Bahru Mall 10 pagi sampai 10 malam. Kalau tengok dekat sini, wush, banyak aktiviti. Banyak ada Zumba macam biasa lah. Tadi Amar dekat sana aerobik kan. Kat sini pun Zumba ada tau pagi. Ada treasure hunt, pertandingan mewarna, ada pertandingan dekorasi pulut kuning, babe. Boleh makan ni. Lepas tu ada pertandingan Agro Kids Fashion Show. Ada pertandingan Kahoot. Ada demonstrasi makanan sihat. Ada cabutan bertuah. Banyak. Ini semua dekat Expo IAT Johor. Dan satu lagi ada program juga dekat Tangkak. Orang Tangkak yang mana berkesempatan yang ada masa terlebih tu tak tahu nak buat apa, bolehlah ke Majestic Johor Festival. X Amazing Tangkak Festival 2026. Satu hari bulan dah mula sampai esok hari terakhir.
2: Tangkak tak jauh sangat saya Tangkak.
1: Dekat dataran Tangkak, boleh datang tu. Amar dan juga Murni dekat dataran Tangkak. 10 pagi sampai 12 tengah malam. Ada bela udara panas. Ada bela udara panas. Ada konsep malam amazing. Ada pertunjukan bunga api. Ada pameran kereta klasik. Persembahan kebudayaan. Pertandingan berwarna. Dan juga pentas juara. Juga voice challenge. Dan banyak lagi.
2: Banyaknya biasanya.
1: Ramai artis ni. Dato' Jamal Abdillah ada. Siti Nordiana, Izzat Lazim, Tam Spider, Kumpulan Raihan, Azad Elite, Mat Sabah, Luz Maria. Ramai lagi dataran Tangkak sampai esok hari terakhirnya 10 pagi 12 tengah malam.
2: Ni jadi kalau turun ke Tangkak ni ada banyak program lah kita boleh lakukan kat sana.
1: Boleh insyaAllah kan? Tahun melawat Johor kan.
2: Senang.
1: Dia selalu orang kalau jalan-jalan ni ke Amar, dah sampai mana? Dah sampai Johor. Nampak papan tanda Johor tu, alhamdulillah sampai dan negeri Johor.
2: Sampai juga akhirnya macam tu kan.
1: Tapi nak sampai JB tu jauh lagi, Wak.
2: Betul
1: lagi. 2 jam lagi Johor baru
2: So Johor nak sampai sana ujung tu memang jauh terasa.
1: Apa tu lagi
3: saya ni? Lebih baik saya naik ke terbang lah.
1: Betul. Kapal terbang nak kena ikut timing dia pula. Masa dia. Saya duduk Pasir Gudang.
3: Takpelah, kat Johor kali ni boleh ambil.
1: Kita kat Pasir Gudang, babe.
2: Ni saya suka.
1: Pasir Gudang.
3: Saya datang kat Senai.
1: Senai. Lama tak pergi Senai. Kita punya program untuk Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
2: Iya, memang banyak program. Jadi pergi tiga negeri ni, kau nak melancong hujung minggu ni, ya singgahlah ke tempat-tempat yang kami maklumkan tadi, okey?
1: Ya, berhibur dahulu.
2: Jom.
1: Dengan lagu Air Seni.
2: Wah, seni betul ni.
3: Seni badai sekarang.
1: KOI betul. Oh, ingat apa? Seni badai tau. Okey, berhibur dahulu dengan KOI semuanya dalam.
2: Ya.
1: Jom.
2: Berhibur.
1: Hero.
3: Hero.
2: Berhibur.

0: jualan Agro Madani, pemeriksaan kesihatan selain penukaran topik ledar dan pelbagai aktiviti komuniti.
1: Program ini sangat bagus sebab apa, membantu penduduk setempat yang tak ada masa nak pergi ke apa ni, untuk urusan masing-masing. Macam ini hari ini semua ada kaunter ikasih. So banyak, satu hari kita boleh uruskan apa yang kita nak uruskanlah. Macam tu, sangat membantu.
2: Program ini amatlah bagus sebab di tempat ini ada banyak sediakan banyak perkhidmatan yang mudah untuk pada masyarakat. Sebagai contohnya ialah pertukaran helmet, IC dan banyak-banyak lagi.
3: Saya rasa program ni sangat bagus. Saya dapat berjumpa dengan kawan baru. Pelbagai aktiviti di sini yang kita dapat jalani seperti berbaik futsal.
0: Pendekatan yang menggabungkan perkhidmatan kerajaan dan aktiviti komuniti itu sebahagian daripada perubahan model pelaksanaan PMK oleh Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM.
4: Bila saya masuk minggu kedua dalam JECOM, saya ubah modul program, iaitu saya perkenalkan program hybrid, iaitu pelibatan agensi 50%, pemimpin tempatan 50% sebagai co-organizer. Jadi kita nak ubah suai supaya libatkan komuniti, pemimpin-pemimpin masyarakat itu secara terus.
0: Daripada urusan harian hingga peluang menyuarakan masalah setempat, pendekatan turun padang itu memberi ruang kepada kerajaan mendekati masyarakat dalam persekitaran mereka sendiri. Pada masa sama, maklum balas yang diperoleh menjadi saluran untuk isu di peringkat akar umbi dibawa kepada perhatian kementerian dan kepimpinan negara. Ratna Sari Idris, RTM.
5: Tu dia.
6: Oh, menariknya kan?
7: Menarik kan?
6: Itulah macam-macam program tu. Macam-macam program kan?
8: Setiap negeri ada lah sebenarnya.
6: Itulah.
7: Program Madani yang seperti yang Mak Agong sikit tadi boleh datang dekat Kombes hari ini. 3 dan 4 Oktober. Bermula daripada 7.30 minit pagi tadi sehingga 4.30 petang. Jadi macam-macam aktiviti lah. Rugi tak datang.
8: Sempat lagi tu.
6: Sempat sampai esok kan?
7: Sampai esok.
6: Baik. Jadi yang turun Negeri Sembilan boleh terus ke sana lah program yang dikongsikan untuk Special Report sebentar tadi.
8: Ya, Taman Melawat Johor, Taman Melawat Melaka 2.0, betul?
6: Betul.
8: Dan juga Taman Melawat Negeri Sembilan, betul Amal?
6: Betul.
7: Ya, betul.
8: Meriah betul lah selatan Malaysia ni
6: Betul. Tak rugi datang, tiga-tiga negeri ni ada banyak program-program menarik tu semua.
8: Tapi sekarang kita nak berehat dulu lah.
6: Wow.
8: Kan?
6: Lagu seterusnya ni?
8: Lagu Khazana dari Malaya. Wow. Ini lagu lama ni, 90-an ni.
6: Lama kena dengar lagu ni.
8: Semuanya dalam.
7: Yuk dong apa?
8: Yeah.
7: Bergegau. Bergegau.

0: 9.23 mana pagi waktu ini di York dong apa?
1: Ya. Yeah.
2: Hidup bergegau eh.
1: Lili dah sampai ke Lili. Kita punya tamu.
0: Kita dah borak tau.
1: Oh dah borak.
0: Tetamunya pun dah buat live tau dekat TikToknya.
1: Ya. Yeah.
0: Berjuta orang masuk.
1: Berjuta. Kongsi lah. Nanti kongsi lah TikTok kan.
0: Kita bawa satu seorang influencer dekat TikTok.
2: Siapa
0: tapi yang bestnya Amar dan juga Murni ada bakat luar biasa. Macam Amar bakat dia Amar apa? Kita tanya bakat Amar dulu.
2: Ini soalan berat ni.
0: Ringan kan?
2: Saya pandai makan.
0: Kisah
2: makanan apa?
0: Sungguh luar biasa bakat awak.
2: Itu kan talent.
1: Memang berbakat sangat ni.
2: Ada orang memilih kan makan. Memilih. Okey, kalau macam Cik Kumuni apa pula?
1: Alah, tanya kita pula. Ingatkan selamat.
0: Tak apa.
2: Kita pas-pas.
0: Murni saya jawabkan.
1: Apa
0: bakatnya
1: tu?
0: Menulis novel. Kalau awak nak jadi watak dalam novel tu, bolehlah isi borang. Murni?
1: Itu dia kira bakat
2: boleh,
0: bakat juga.
2: Nanti saya daftar.
0: Amar dan juga Murni, ada bakat seseorang yang boleh buat mata pencarian, sumber mata pencarian. Betul tak?
1: Betul.
0: Seram eh. Bukan mata kail tau. Mata pencarian.
1: Seram.
0: Mata kail kita seram wak. Ini mata pencarian.
1: Mata pencarian.
0: Okay, dan hari ni tetamu kita ada bakat luar biasa. Rasanya dekat TikTok semua orang tahu. Jomlah kita berkenalan dengan Abang Lotus.
3: Hai, assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Dekat pusat membeli belah ya. Aim, Aim sekarang ni bersama dengan kita di Konti Jom FM.
3: Yeah.
0: Siapa nak tengok Aim, figura Aim yang cukup popular juga dekat TikTok.
3: Yeah.
0: Silalah tonton TikTok dan juga FB Jom FM sekarang ini dalam Yok Dong Apa ya.
3: Yeah,
0: apa kelebihan Aim ni? Amar dan juga Murni boleh bertutur 8 bahasa. 8 betul eh?
3: Untuk bertutur tu saya selalu menggunakan 3 bahasa. Bahasa actually.
0: Okay. Apa bahasa tu?
3: Bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Itu pun sebab saya belajar dengan customer juga.
0: Tak pergi kelas eh?
3: Tak ada pergi kelas langsung. Sebab saya memang minat sangat-sangat bahasa.
0: Tak payah pergi kelas ya. Nampak tak? Okey, 3 bahasa boleh bertutur. 5 bahasa tu digunakan waktu bekerja lah.
3: Ya, saya
0: pengumuman dekat pusat membeli belah tu lah.
3: Ya, betul.
0: Bahasa apa yang 5 tu?
3: Lagi 5 tu bahasa Tamil, Thailand, Jawa, Myanmar, Philippines.
0: Nampak tak? Kita kat Amar dan juga Murni dekat Johor FM ni setiap hari ada segmen sepatah sehari tau. Belajar bahasa Korea, bahasa Jawa.
3: Betul.
0: Kan? Tapi tengoklah Abang Lotus kita, Aim.
3: Ya, saya.
0: 8 bahasa.
1: Nanti
0: hujung kita belanja sikit.
3: Ya, boleh.
0: Hujung kita belanja sikit bagi bergegar Amar
3: kat sana.
0: Bagi
3: bergegar sikit.
0: Amar dengan Aim.
1: Kenapa Amar nak kena bergegar?
0: Masih lebih kurang. Kan?
1: Muda remaja.
0: Muda remaja.
1: Sezaman mungkin.
0: Kurus-kurus putih orangnya. Betul?
3: Betul.
0: Sepupu ke?
3: Tidak.
0: Bukan lah. Tanya je. Baik. Bolehlah cerita sikit, Aim. Macam mana kisah kehidupan awak ni dengan 8 bahasa diguna pakai sewaktu bekerja?
3: Okay.
0: Apa cabarannya tu?
3: Cabaran dia banyak sangat cabaran.
0: Ya.
3: Sebab kita posting dekat media sosial ni berbagai yang baik-baik ada. Yang kecaman tu pun memang ada.
0: Sudah pasti?
3: Sudah pasti, betul tak? Okay. And then yang bahagian-bahagian yang lain, so far so good. Banyak juga yang orang panggil untuk buat review. Dan jadikan pengacara pun ada juga. Ada juga dekat yang latest malam tadi jemputan khas dekat Lotus Sri Alam.
0: Sebagai apa tu?
3: Sebagai jemputan khas untuk bagi ni sikit lah apa kita punya relaunch dekat Lotus Bukit Indah. Lepas tu pada 2 minggu lagi saya akan terus ke Ganu, Terengganu sebagai MC dekat event Y member di sana.
0: Nampak dengan suaranya, dengan pelbagai bahasa yang dikuasainya. Itu kelebihan sebenarnya kan?
3: Ya, betul.
0: Sebagai seorang pedagang suara lah.
3: Betul.
0: Pedagang suara.
3: Pedagang suara. Ya,
0: betul lah. Pedagang suara. Awak peniaga apa? Kita peniaga suara, Mak. Baik, itu kisah kehidupan Aim, eh, Murni dan juga Amar. Selain menguasai 3 bahasa, lagi 5 bahasa tu digunakan pakai waktu kerja kan?
3: Ya, betul.
0: Berapa lama ambil masa untuk belajar tu?
3: Dalam tempoh 1 tahun.
0: Setahun?
3: Setahun.
0: Berapa bahasa setahun?
3: Semua 8 bahasa tu.
0: Yes. Wih, Amar. Setahun 8 bahasa, Mak.
2: Setahun 8 bahasa.
0: Saya orang Jawa. Dari kecil sampai besar.
3: Oh, yeah,
0: yang pandai cakap kabari, waras. Lagi apa bahasa Jawa yang kan? Amar Jawa juga ke?
3: Semangat dia.
2: Ya, Jawa juga.
3: Okay, okay, faham.
0: Apa lagi bahasa Jawa yang Aim boleh cakap? Boleh bertutur?
3: Turu a few lah. Tak ada dah banyak sangat. Sebab kita pun banyak banyak pakai bahasa Melayu tau sebenarnya. Kalau pergi sana, pergi sini pun banyak orang cakap bahasa Melayu. Kecuali macam contoh customer tak faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun tak faham. Kita cuba translate dia.
0: Nampak. Inilah orang kata tahu melawat Johor. Dari merata tempat, merata negara, datang ke Johor tak faham bahasa tak Inggeris, faham. Bahasa Malaysia tak apa. Aim boleh cakap dalam bahasa Thailand. Bahasa mana lagi tadi?
3: Bahasa Thailand macam-macam. Filipina.
1: Filipin macam mana? Filipin pangaku sayur ni.
3: Pangaku sayur. Selamat po. Tapi tak adalah overall sangat untuk semua bahasa. Tapi at least lah kita boleh apa yang ditanya tu kita boleh balas macam tu. Sikit lah.
1: Kan, basic tu tetap ada lah.
3: Ya, betul.
0: Setahun belajar macam mana nak kuasai betul tu? Kena menonton drama Filipina ke Thailand ke?
3: Tidak.
0: Habis tu
3: dengan customer juga.
0: Dengan pelanggan.
3: Dengan pelanggan. Kita tak tahu macam berapa ringgit. Macam bahasa Myanmar berapa ringgit. Belau le dia kata. Belau le tu berapa ringgit. Hase ngase tose macam tu.
0: Tose?
3: Dia macam tose. Tapi sebenarnya dia RM30.
0: Tose RM30 ya. Kita tahu tose makan je kan. Makan pun ni
1: sama lah.
3: Ya, betul. Kalau macam dah makan ke belum, sapi pila masuk dia macam
2: sapi pila.
0: Itu bahasa apa?
3: Bahasa Myanmar. Kalau macam
1: Myanmar.
3: Ya, betul.
0: Dahsyat ni.
3: Ya, betul.
0: Nampak tak?
1: Bukan senang
0: Ya, orang kata kelebihan luar biasa tu. Sebab apa? Kita pun boleh juga cakap banyak bahasa.
3: Betul.
0: Tapi kena pergi kelas.
3: Betul.
0: Kan? Jadi penguasaan tu berapa lama kita tak tahu.
3: Ya, betul.
0: Jadi kelebihan Aim selaku personaliti undangan Yok Dengar Bu hari ni, dalam masa setahun dapatlah kuasai 8 bahasa.
3: Ya,
0: paling pakar 3 bahasa.
3: Betul.
0: 5 tu bahasa tambahan.
3: Betul.
0: Kan? Saya bahasa tambahan pun tak berapa nak reti lah buat kata orang Johor tu.
3: Oh, ya ke?
0: Kan? Sabun kalau tengok sinetron bolehlah faham bahasa Indonesia sikit.
3: Faham.
0: Cabaran
2: awak. Mandarin macam mana?
3: Mandarin okey lah. Tapi majoriti kalau dekat tempat kerja, biasalah kan Singapura kan selalu cakap bahasa Inggeris kan. So ada yang tak faham bahasa Inggeris tu pun ada juga. Macam customer dia tanyalah, barang ni ada tak? Cekat yow yow meow kita balik cekat yow dekat mana nak pihen kat di hadapan macam tu.
0: Macam mana so, kalau tiba-tiba ada yang bertanya awak tak faham pula, pernah tak berlaku macam
3: pernah,
0: tu?
3: Pernah.
0: Jadi apa tindakan awak waktu tu?
3: Saya minta saya minta dia explain secara perlahan. Sebab biasa kalau orang China kalau sebut dia cucuk
2: kita macam
3: apa dia cakap ni. Orang Cina Malaysia pun tak faham tau.
0: Tak basah kat depan tu kan.
3: Jangan.
0: Yelah hujung lidah sembuh cakap jadi macam mana awak nak fahamkan tu? Kalau tak faham juga nak tanya orang, tak ada yang pandai lagi bahasa tu kan.
3: Saya minta dia explain pelan-pelan. Sebab kadang diorang punya dialect diorang ni kan terlalu pekat kan. Pure punya China kan. So kita minta pelan-pelan dia cakap, baru kita faham apa dia nak Macam tu.
0: Mencabar juga tu eh.
3: Sangat-sangat mencabar. Tapi memang best. Memang best untuk bahasa. Sebab saya tengah belajar bahasa Arab dengan bahasa Vietnam sekarang.
1: Nampak sebab minat dia tu tau. Minat Aim ni.
3: Ya, betul.
1: Sebab dia minat dan dia lakukan. Dia mana kita kalau belajar pun dengan customer untuk setahun tu dapat macam-macam bahasa. Kadang-kadang kita dah terlupa dah apa yang aku belajar ni. kan? Tapi betul. Mungkin sebab dia praktikkan selalu kan.
3: Betul.
0: Nampak Aim dia dengar suara Murni dekat Melaka FM. Mak dekat Negeri FM. Wajahnya boleh tonton dekat FB ni. Inilah Cikgu Murni. Ini di Jiama. Kan dia macam dengar dia macam membayangkan muka Murni tu macam mana. Baiklah.
1: Dia pun dengan customer untuk setahun tu dapat macam-macam bahasa. Kadang kita dah terlupa dah apa yang aku belajar ni. kan? Tapi betul. Mungkin sebab dipraktikkan selalu kan.
0: Nampak. Aim dia dengar suara Murni dekat Melaka FM. Mak dekat Negeri FM. Wajahnya boleh tonton dekat FB ni. Inilah Cikgu Murni. Ini di Jiama.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami.
4: Ya. Yeah. Jadi waktu ni kan tadi dah bagi tahu dah kita dah dengar personality, dah dengar laporan khas kalau kat Melaka kita nak jalan-jalan kejap. Sebab dimana, kalau jalan-jalan bukan apa kalau datang Melaka je, selain daripada kita punya pelancong cari asam pedas, ya, ataupun nak pergi Kota Formosa kan, bangunan merah, tempat peninggalan sejarah, dekat Melaka ni pun ya ada hazanah tersembunyi kat tengah-tengah laut.
3: Ya,
4: main laut. Kisah Taman Laut Melaka. Tak tahu kisahnya, kita bersama dengan DJ Daim kita sebagai penerbit yang berkongsi tentang Taman Laut Melaka. Jom.
3: Mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama kembali dalam pelancongan Yok Dengaba. Kali ini, kita akan sama-sama ke Taman Laut Melaka. Taman Laut Melaka merupakan salah satu khazanah semula jadi yang menjadi kebanggaan negeri Melaka dan semakin mendapat perhatian dalam kalangan pencinta alam serta pelancong yang ingin menikmati keindahan ekosistem marin. Taman Laut ini meliputi kawasan perairan di sekitar Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol yang terletak di Selat Melaka. Ketiga-tiga pulau ini diwartakan sebagai kawasan taman laut bagi melindungi hidupan marin dan ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat kepada pelbagai spesies ikan, moluska serta hidupan laut yang lain. Keindahan dasar lautnya yang dipenuhi batu karang berwarna-warni menjadikan kawasan ini lokasi yang sesuai untuk aktiviti menyelam scuba dan snorkeling. Air laut yang jernih membolehkan pengunjung melihat sendiri keunikan hidupan marin yang hidup bebas di habitat semula jadinya. Selain itu, perairan di sekitar Taman Laut ini juga sering menjadi lokasi penyelidikan dan pendidikan alam sekitar bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara biodiversiti marin. Bagi pencinta fotografi alam, panorama laut yang luas, keindahan pulau-pulau kecil serta pemandangan matahari terbit dan terbenam di kawasan ini pastinya memberikan pengalaman yang sukar dilupakan. Selain menawarkan keindahan alam bawah laut, Taman Laut Melaka juga menjadi destinasi yang sesuai untuk aktiviti rekreasi dan ekopelancongan yang mesra alam. Pengunjung yang berkunjung ke kawasan ini berpeluang menikmati pengalaman menaiki bot mengelilingi pulau-pulau sambil menghirup udara laut yang segar dan menyaksikan panorama Selat Melaka yang mempesonakan. Aktiviti seperti memancing di kawasan yang dibenarkan, pemerhatian burung, fotografi alam dan lautan pendidikan turut menjadi tarikan utama di sini. Walau bagaimanapun, setiap pengunjung diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan ekosistem marin terus terpelihara. Sikap bertanggungjawab ini amat penting agar generasi akan datang turut dapat menikmati keindahan Taman Laut Melaka. Kedudukannya yang tidak jauh dari Bandaraya Melaka menjadikan Taman Laut ini mudah diakses melalui jeti yang disediakan dengan perkhidmatan bot ke pulau-pulau berkenaan. Dengan gabungan keindahan alam semula jadi,

0: pelbagaian hidupan marin, aktiviti rekreasi yang menarik serta usaha pemuliharaan yang berterusan, Taman Laut Melaka sememangnya merupakan destinasi pelancongan yang unik dan berpotensi menjadi pilihan utama pelancong yang ingin meroka sisi berbeza negeri Melaka. Jadi, apabila berkunjung ke Melaka, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan khas alam laut yang menjadi kebanggaan negeri ini sambil bersama-sama menghargai dan memelihara warisan alam yang tidak ternilai untuk masa hadapan.
1: Ya, itu dia untuk Taman Laut Melaka bagi kapsul pelancongan Yacht Dongaba minggu ini. Ha, terkesahnya. Di Taman Melaka nanti turunlah ke Taman Laut Melaka, ya.
2: Mesti. Murni bawa.
1: Boleh. Tapi dengan syarat lah, Lika tolong masak lah.
2: Apalah sangat. Kita sistem ni butter. Pakar kat dapur.
1: Butter, sistem butter. Amar kata sistem butter.
2: Amar kata sistem butter.
1: Ya.
2: Masih sistem butter, sampai ke penghujungnya.
1: Dari awal tadi. Baiklah. Kita dah pun berada di penghujung yang dengar untuk minggu ini.
2: Betul.
1: Jadi, sempat ke nak baca satu dua ucapan?
2: Sempat. Satu minit seorang.
1: Sempat. Lili, Lili dulu ke?
2: Dekat FB Johor FM ni, antara yang singgah kita ada nyam-nyam JB. Kata nyam-nyam JB apa tau? Pakaian saya ni, fashion macam saya pakai hari ni, orang dulu panggil karisma.
1: Karisma.
2: Lepas tu saya tanyalah dengan pendengar kita yang mana 80-an punya zaman tu kan? Kak Inisa kata betul tu.
1: Namanya karisma.
2: Kita pun baru tahu kan?
1: Baru tahu.
2: Fashion karisma. Nampak? Terima kasih juga rakan-rakan lain yang singgah dekat FB Johor FM. Kamarul ada. Ya, lagi kita ada juga Andy. Abang ni Banjari, Sedin, Saljapiai, Muhammad Yusof, Bonda Tumia, Firwan, Masran pun ada. Dah masuk dekat TikTok dah pun Firwan.
1: Terima kasih.
2: Selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Haikal. Dan juga ada RG. Ada siapa lagi yang masuk tu? Mak Dik pun ada. Razif pun ada.
1: Terima kasih semuanya.
2: Inios nama TikTok dia. Dan juga Pak Dolah kita. Terima kasih
1: Pak Dolah. Kalau dekat Melaka pula,
2: siapa datang tu?
1: Kita nak menyapa dulu tentunya Kak Jaimah yang sentiasa menyapa kita bertiga.
2: Hai.
1: Dan semua pendengar Yacht Dongaba dengan ucapan jaga diri, sentiasa ceria. Love you all. Terima kasih Kak Jaimah. Dan of course Abang Nim Banjari kita juga menyapa kita Fancy. Bertiga. Isteri tersayang Cik Fadilah dan semula kenali Abang Nim Banjari kita. Dan juga tentunya terima kasih rakan-rakan dekat TikTok juga. Kita ada Maklumah Hawa, Abis Mutar yang sentiasa mendengar Yacht Dongaba dekat Ilai ni.
2: Terima kasih
1: Cik Jasri, Kak Hairul Sidi, Joker, Kak Hasina Syah kita, Kak Zara, Abang Zek, Kak Bunga Ros dan ramai lagi yang turut berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Kalau dekat Negeri Sembilan pula tu, Amar.
3: Siapa Omar? Kalau dekat Negeri Sembilan, dekat FB Live adalah Pak Su Omar ni.
1: Terima kasih Pak Su Omar.
3: Di komen pun menonton yo. Memang mudah komen ni kan.
2: Terima kasih Pak Su.
3: Jadi ada juga Akak Nuri Angkasa ni. Dia WhatsApp dekat Konti Negeri FM lah. Dia bagi pantun sekali.
1: Buai
3: laju-laju sampai pucuk sana. Salam hari Sabtu. Ukhuwah kita bina. Itu dia daripada Akak Nuri Angkasa. Dikata buat Zakiah yang bertugas di hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnan Abu Kasim di Seremban Sereh, Nur Azizah Haji Draman dan banyak lagi lah rakan-rakan dia. Jadi sama juga pengakhiran dia bagi pantun lagi. Hujung minggu tiba lagi, tangan dikocek, jalan menyengit. Pagi-pagi ku rasa sebab di hati, rupa-rupanya ada rakan belanja nasi ayam penyet. Itu dia
1: terharu.
3: Akak Nuri Angkasa memang sangat-sangat orang kata istimewa lah. Tak lupa juga, ini orang yang paling penting kalau hantar pantun dekat Negeri FM. Abang Mitra 7.
1: Abang Mitra.
3: Abang Mitra dia suka hantar pantun tau. Setiap pagi memang dia hantar pantun kat Amar. Tapi pagi ni pantun dia agak simple lah. Dia kata hari ni hari Sabtu. Sama juga. Okay. Kita buat betul-betul sikit lah. Hari ni hari Sabtu. Sama juga hujung minggu. Kita hidup mesti membantu. Ramai orang yang menunggu.
1: Betul.
3: Itu dia daripada Abang Mitra 7.
1: Bantu nasihat. Terbaik abang. Baik, jadi kita nak berada di penghujung Yacht Dongaba.
2: Betul.
1: Anda kata ada ucapan-ucapan kami terlepas pandang. Nanti lepas ini kami akan bacakan lagi ucapannya.
3: Ya, betul.
2: Jadi dan penghargaan. Dah melangkah bulan Oktober. Harapnya dapatlah kita bertemu lagi. Amar dan juga Muri ya.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Di ruang udara, you dengar apa?
1: Ya, kita tengok bila waktu kita akan bersua kembali. Kadang-kadang tu rezeki. Betul. Ikut jadual kita, kan? Jadi penghargaan kita?
2: Yeah. Di Johor. Yeah. Tuan Haji Syam, DJ Syam itu penerbitnya. Di MCR kita ada Azuliana dan juga Fazli dan Halimah di FB Johor FM selaku ICT-nya.
1: Wow. Jadi kalau di Melaka, terima kasih tentunya penerbit kami DJ Daim Zanuddin kita dan juga rakan-rakan di MCR. Hari ini saya ditemani oleh saudara Ayub dan juga Kak Nora. Okay.
3: Negeri-negeri. Sembilan, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan teknikal iaitu Abang Anip dan juga Kak Nadia dan juga tak lupa kepada penerbit kita lah Abang Azizi dan juga penerbit penolongnya adalah Zuhaira.
2: Macam kenal lah nama
3: minggu depan
2: tu.
3: Dia ada minggu depan.
1: Minggu depan dia minggu depan dengan DJ Lia pula kalau Melaka.
2: Johor saya kena tengok jadual, lupa.
1: Faham lah, kita faham. Lepas tu usia
2: jangan, kita paling bongsi tau.
1: Lupa. Jadi
2: jumpa lagi.
1: Jaga diri semuanya. Kita jumpa lagi.
2: Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar. Johor FM.
0: Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan insiden feri KM Virgo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Menurut pegawai polis tempatan Sigit Haryono, mereka adalah kapten kapal, seorang pegawai daripada syarikat perkapalan dan logistik PT Virgo Korea Shipping, pengurus cawangan syarikat serta pengurus operasinya. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Perwakilan diplomatik Amerika Syarikat dan Australia di Brazil menggantung operasi secara bersemuka atau ditutup sementara pada Jumaat. Ia atas faktor keselamatan menjelang pilihan raya di negara itu. Menurut notis rasmi, perkhidmatan konsular digantung secara bersemuka sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Kedutaan dan konsulat berkenaan turut menghentikan pemprosesan dan pengeluaran visa. Brazil dijadual mengadakan pusingan pertama pilihan raya umum dan presidennya pada Ahad. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini, Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergula lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jagoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karin lelaki serta skuad squash wanita lelaki yang masing-masing menjorai acara berpasukan. Liter dilangkaui LTDL 2026 Pulumba Modern Adventure Pro Cycling Rally Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pulumba Jerman Lennart Jarch terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara, lebih harmoni. Jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bicara Wara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Istilah Sumber, Talk Show. Istilah ini membawa maksud rancangan televisyen atau radio yang mengandungi temubual antara host dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk atau topik tertentu dan biasanya dikenali sebagai rancangan temubual. Perkataan wara merupakan dialek bahasa Jawa yang bermaksud wara-wara, pemberitahuan, pemaklum dan hebahan. Ayat contoh, dalam satu rancangan Bicara Wara yang disiarkan melalui televisyen, penganalisis politik itu memberikan pandangannya yang begitu lantang dan berani dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau. Tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan? Macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua nak tahu kan apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara dia. Cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu, rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian, tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercemar ke apa kan. Jadi, jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni, kita buat hari ni. Basuh hari, buat hari ni. Jadi, cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi, mana nak dapat air basuhan beras kan? Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik. Itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi, ingat tau, lepas ni, kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur mandakan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji. Ji tu apa? Ji tu for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Kaching. Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 11:19 pagi waktu ini. Jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid sampai pukul 12:30 hari nanti. Dan kami sekarang ni sedang bersiap sedia untuk rancangan tajaan sekejap lagi ya. Pukul 11:30 pagi bersama dengan KPJ Keluang. Bercerita tentang bayi sudah lahir, kenapa ibu masih lagi bersedih. Kalau nak tahu, tunggu sekejap lagi. Ada live, anda boleh tonton di Facebook page Johor FM ya. Bersama dengan tetamunya Dr. Hajah Nik Aziz Azuha, Nik Hassan selaku pakar obstetrician KPJ Keluang Specialist Hospital. Nanti kita akan cerita lebih lagi tentang topik kita yang menarik hari ini ya. Dan satu lagi nak kongsikan kepada anda untuk indeks pencemaran udara hari ini. IPU di negeri Johor setakat pukul 9 pagi tadi. Apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar ya. Dua lokasi yang menunjukkan IPU tidak sihat iaitu di Larkin dan juga Pasir Gudang. Manakala tempat lain di tahap sederhana IPU-nya ya. Di Batu Pahat, Pengerang, Keluang, Tangkap, Kota Tinggi dan juga Segamat. InsyaAllah kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Jadi kalau nak keluar tu, IPU yang sihat ke, sederhana ke, tidak sihat ke, sediakan sahaja. Ya, pelitup separuh muka. Kalau boleh, banyakkan aktiviti dalam bangunan. Dan juga banyakkan minum air untuk kita cegah sakit tekak, kan? Mata pun kadang-kadang bedih, kan? Jadi, banyakkan aktiviti dalam bangunan, ya? Boleh nak berjalan, kan? Tapi utamakan keselamatan dan juga kesihatan. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Antaranya, kita ada Jasni Mon. Hai, selamat pagi. Abang Jalil pun ada ni bersama dengan Muhammad Muhaimin. Juga ada Nana Ruziana. Salam hujung minggu kembali ya. Apa aktiviti hujung minggu ni? Tak cerita pun. Abdul Jalil Tahir pun ada bersama dengan Samsuri Sam. Salam bahagia, bak kata Abang Samsuri Sam kita ni untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Juga ucapan selamat pagi daripada Pak Yul Senai JDT, Abdullah Ali, Syamuddin Din dan juga Azami Segamat. Serta orang Sarawak pun hadir di ruangan komen tu dekat Facebook page Johor FM ya. Ram Lili kita. Sibu Sarawak panas katanya. Terima kasih orang Sarawak tetap dengar Johor FM Permata Selatan semestinya menerusi aplikasi RTM Click. Meneruskan hiburan waktu ini, sampaikan salam cintaku daripada Ellie Cass. 11:22 pagi, terus kekal setia di Johor FM.

0: Sama-samalah kita isi borak, Cik Puji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Hari Sabtu memang biasanya hari walimatul urus kan, sesuai sangatlah lagu Menunggu Nasi Minyak. Sambil dalam perjalanan nak ke walimatul urus tu, kenduri kahwin dekat Johor tu, bolehlah dengar Johor FM. Sebab apa? Sekarang ni kita dah masuk ke ruangan rancangan tajaan ya, bersama dengan KPJ Keluang, nak bercerita tentang bayi sudah lahir, kenapa ibu masih lagi bersedih? Fahami kemurungan selepas bersalin. Bersama dengan tetamu hebat di konti Johor FM waktu ini, anda juga boleh tonton di Facebook page Johor FM. Ada siaran langsung di sana. Perkenalkan tetamunya, Dr. Hajah Nik Aziz Azuhar Nik Hassan, selaku pakar ONG. Assalamualaikum, Doktor.
2: Assalamualaikum, Lili.
1: Dr. Nik, mesra ya, dengan panggilan Dr. Nik. Yeah. Semua panggil Dr. Nik lah.
2: Betul. Di Keluang memang kenal saya Dr. Nik.
1: Rasanya kalau ada pendengar kita yang dengar suara Dr. Nik, ini Dr. saya ni, mak-mak tu. Boleh singgah dekat Facebook page Johor FM, mana siaran langsungnya. Okay. Doktor, apa khabar?
2: Baik, terima kasih.
1: Nampak sibuk hari ni,
2: Betul.
1: Terima kasih sudi lagi luang masa bersama dengan kita untuk bercerita kan tentang pentingnya info ni. Kemurungan ibu walaupun bayi sudah dilahirkan.
2: Betul.
1: Kan? Mungkin doktor boleh mulakan dahulu, kenapa gejala kemurungan tu bermula? Apa yang berlaku sebenarnya, Doktor?
2: Baik, okey. First of all, pertama kali terima kasih Johor FM kerana menjemput kami untuk bersiaran pada pagi ni. Sebenarnya topik ni dipilih sebab sebenarnya topik ni easy, orang kata, simple. Tapi kebanyakan masyarakat kita tiada kesedaran. Jadi tujuan saya pagi ni adalah untuk memberi kesedaran. Pada masa yang sama, kita berbincanglah pasal topik yang penting sebenarnya. Okay?
1: Betul.
2: Apa itu kemurungan selepas bersalin? So soalan bertanya, baby dah lahir, sepatutnya semua happy kan? Tapi kenapa ibu masih bersedih? Yeah. Jadi apa itu kemurungan selepas bersalin? Dia berlaku selepas ibu melahirkan bayi, tapi ibu menunjukkan gejala kemurungan yang berpanjangan. Dan ini sebenarnya masalah kesihatan yang dapat dirawat. Jadi kesedaran itu penting untuk kita mengetahui lebih lanjut pasal mengenai masalah kesihatan ini.
1: Ya. Masa mana kita nak nampak lagi jelas, Dr. Nik?
2: Okey.
1: Gejala ataupun simptom kemurungan pada ibu tu.
2: Betul. Bila kita cakap pasal gejala ataupun simptom, kebanyakan orang akan mengambil benda ni sebagai ringan, mengambil ringan masalah ni.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya kalau kita kaji simptom kemurungan ni, sebenarnya secara general lah, juga boleh berlaku pada ibu yang baru melahirkan. Okay? Yeah. Ibu yang baru melahirkan ni akan berasa sedih, basically mood swing. Rasa senang menangis, cepat menangis, anxiety, risau, tanpa sebarang sebab. Okay, suami kata, kenapa wife sensitif sangat ni, macam tu. Jadi benda-benda macam ni emosi. Okay?
1: Lagi kita sedih.
2: Betul. Pada masa yang sama, ibu juga menunjukkan masalah fizikal. Maksudnya simptom fizikal, iaitu kurang tidur. Kebanyakan ibu yang baru bersalin penat kan, normally dia senang tidur, tapi dia ni agak susah untuk tidur, hilang selera makan. Dan juga kebanyakannya ibu ni mempunyai masalah untuk menguruskan bayinya sendiri. Jadi ini simptom. Biasanya kalau kita dengar ibu mengadu, kenapa saya masih rasa tidak gembira dengan kelahiran bayi saya, ataupun saya rasa saya ni macam ibu yang gagal, ibu yang tak berguna, itu adalah red flag. Red flag lah untuk kita sebenarnya sedar bahawa ibu ini mengalami masalah kemurungan sebenarnya.
1: Ya. Okay. Itu belum ceritanya mana mak terpisah dengan anaknya kan. Betul. Lepas bersalin kan. Mungkin seminggu, dua minggu. Betul, doktor?
2: Ibu yang bayi yang dimasukkan ke dalam ward untuk pemantauan, ada masalah kesihatan. So, ibu yang berada di rumah tanpa bayi juga terdedah kepada masalah
1: kemurungan. Ya.
2: Betul.
1: Saya dia dengar perkataan baby blues. Kalau mandi blues, saya tahulah. Baby blues dengan kemurungan, apa bezanya, Dr. Okay. Nik?
2: Baby blues ni sebenarnya quite common, ataupun kita panggil meroyan dalam bahasa Melayu ringan. Tapi masyarakat kita ni mendengar perkataan meroyan ni macam something yang menakutkan. Tapi sebenarnya mandi blues, siapa tu cakap mandi blues?
1: Baby blues
2: ni sebenarnya dikira sebagai normal sebenarnya. Semua ibu yang melahirkan akan merasakan perasaan sedih, macam sensitif, macam tu. Tapi biasanya dia adalah masa yang singkat, dalam masa seminggu hingga dua minggu dia akan kembali pulih seperti biasa dan ibu boleh menjalankan apa ni, kehidupan sebagai seorang ibu seperti biasa. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya dalam postpartum depression ataupun kemurungan sebab bersalin ini, simptom itu berlanjutan melebihi 2 minggu di mana kita nampak ibu tu semakin teruk, okey, sedihnya berlebih-lebih pula, okey, suami pun kata kenapa isteri saya ni tidak seperti sebelum ni ataupun tidak seperti ibu-ibu yang lain, okey, berpanjangan keadaan ibu semakin teruk, okey, tak dapat menguruskan diri. Jadi inilah masanya sebenarnya orang dikeliling ataupun pesakit tersendiri atau ibu tersendiri menyedari bahawa sebenarnya mereka mengalami masalah kemurungan. Okay, berpanjangan sebenarnya.
1: Biasa kita dengar kemurungan bila anak remaja yang ada masalah itu, masalah ini kan. Mungkin ada masalah kewangan di kalangan orang dewasa. Ibu selepas melahirkan pun ada masalah kemurungan, ya. Baby blues. Betul kan, doktor ni?
2: Betul.
1: Dan kalau setiap kelahiran tu baby blues ni berbeza kan? Mungkin 2 minggu, mungkin seminggu. Betul. Paling cepat tu berapa lama, doktor ni?
2: Sepatutnya yang normal baby blues adalah berlaku antara seminggu hingga 2 minggu. Selepas 2 minggu hormon balik kepada normal.

0: sebagai seorang ibu gembira, dua minggu. Lebih daripada tu, itu adalah red flag. That mean mesti ada something wrong somewhere, macam tu.
1: Maksudnya di situ simptom ini ataupun situasi ini memang akan dihadapi oleh para ibu, eh?
0: Betul. Kebanyakan bergantung kepada keterukan ataupun severity.
1: Jadi siap sedia untuk pasangan yang bakal berkahwin, yang bakal menimang cahaya mata. Ini semua perkara biasa.
0: Betul.
1: Bukan satu penyakit. Ya, betul. Akan hilang dan kembali normal seperti biasa. Betul, betul, Dr. Ni,
0: betul,
1: eh?
0: Betul.
1: Itu pentingnya kami bawakan kepada anda topik ini, ya. Walaupun sudah melahirkan bayi, kenapa ibu masih lagi murung? Jadi kita kongsikan kepada anda perinciannya hari ini bersama dengan Dr. Ni dari KPJ Keluang. Berhenti rehat seketika, doktor.
0: Okay.
1: Untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 11.40 minit pagi waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Dalam rancangan tajaan bersama dengan KPJ Keluang, bercerita tentang bayi sudah lahir, kenapa ibu masih lagi bersedih, masih lagi murung selepas bersalin, bersama dengan tetamunya Dr. Hajanik Aziz Azuhanik Hassan selaku pakar ONG dari KPJ Keluang. Doktor, tadi kita dah tahu dah simptom murung tu jadi kita boleh bezakan ini isterinya tengah murung kan, diri sendiri pun nak kena tahu tu. Oh, betul. Ini simptom murung ni kan. Sebab tu kita kena dengar apa yang nak dikongsikan oleh doktor ni. Puncanya doktor, macam mana simptom kemurungan ni boleh berlaku?
1: Okay, sebenarnya tiada satu punca khusus lah. Tak ada satu yang kita kata tepat. Okay, tapi dia multifaktorial. Maksudnya banyak sebab. Tapi saya akan highlightkan beberapa sebab lah.

0: Biasanya yang penting ataupun yang berlaku kepada semua orang adalah penurunan kadar hormon yang ketara. So apa jadi bila kita mengandung, ada bayi dalam kandungan bersama dengan uri placenta, hormon yang paling utama iaitu progesteron dengan estrogen yang actually menjaga kandungan tu sangat tinggi, berganda-ganda daripada baseline, daripada kita yang tidak mengandung ni. Jadi masa mengandung tu hormon tu tinggi. Hormon tu memberi kestabilan dari segi emosi, dari segi fizikal kuat, semua tu. Tapi apa berlaku selepas kelahiran bayi, bayi keluar, diikuti oleh placenta lah. So secara tiba-tiba kadar penurunan hormon tu mendadak. Bila kita hilang benda mendadak, badan terkejut. Jadi hormon yang selama ini menjaga kita, menjaga emosi yang stabil, tiba-tiba hilang. Ibu memang terdedah kepada risiko kemurungan ni, sebab emosi dia bercelaru. Dah tak happy, sedih, sensitif, senang anxiety. Itu masalah hormon lah. Pada masa yang sama, kita tahu ibu yang melahirkan ni sebenarnya penat.
1: Betul.
0: Secara emosinya dia terpaksa kata, oh, I ada new responsibility, tanggungjawab baru. Jadi saya rasa terbeban ke untuk jaga baby ni, macam mana? Jadi benda ni daripada faktor hormon secara fisiologi, faktor luaran seperti tanggungjawab perasaan untuk menjaga bayi, keletihan fisikal. Selepas mungkin ada orang sampai 10 jam, 8 jam bertarung nyawa dalam bilik bersalin, dan penat. Dan juga dengan kurangnya tidur. Ada setengah orang, ada setengah ibu yang melahirkan bayi yang agak sensitif, suka menangis malam-malam, ataupun misalnya ibu yang bayi yang ada masalah kesihatan seperti yang Lily mention tadi, balik rumah sorang-sorang, memikirkan keadaan bayi di NICU, tengah bayi tidak sihat di ICU, macam tu. Jadi faktor kurangnya rehat, kurangnya tidur, ataupun memikirkan masalah kewangan. Ada setengah family yang actually, now I bring home a baby, ada bayi, tapi adakah aku mampu untuk membesarkan bayi ini? Benda tu sebenarnya datang pada masa yang sama. Jadi tanggungjawab untuk membesarkan bayi, apatah lagi jikalau berada di environment ataupun di kawasan, di dalam rumah yang tiada sokongan. Contohnya suami meninggalkan isteri yang baru melahirkan, tetapi terpaksa meninggalkan keseorangan. Husband offshore, ataupun ada tanggungjawab bekerja, jadi dia menguruskan bayi itu berseorangan. Ini faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada masalah kemurungan ni. Tapi ada lagi di mana di sesetengah ibu yang berisiko lebih tinggi untuk mendapat masalah kemurungan ni adalah sesiapa yang pernah mengalami kemurungan. Maksudnya ada sejarah kemurungan ataupun anxiety disorder yang ibu pernah alami sebelum mengandung, ataupun ada dalam family sejarah masalah kesihatan mental. Maksudnya mungkin mak ataupun ayahnya sebelum ni ada masalah kesihatan mental, juga terdedah kepada masalah kemurungan ni. Dan juga satu lagi grup di mana ibu yang mengalami komplikasi masa semasa bersalin. Contohnya tumpah darah. Mengalami masalah anemia, kekurangan darah merah, di mana menyebabkan ibu actually keletihan. Ataupun ada koyakan lebih, contohnya lah, tak dapat menguruskan diri sendiri, apatah lagi untuk menguruskan bayi yang meragam contohnya. Jadi ini faktor juga boleh menyumbang kepada kenapa ibu-ibu ini sebenarnya terdedah kepada kemurungan. Jadi sebenarnya secara amnya benda ni boleh berlaku kepada siapa sahaja tanpa memilih. So maksudnya kita sepatutnya ada kesedaran bahawa bukan kata kita akan terkecuali. So siapa ibu yang melahirkan memang akan terdedah kepada risiko mendapat kemurungan ni.
1: Saya dengar pun macam nak murung dah ni. Dalam bilik bersalin berjam. Lepas tu dah penat tu. Jaga anak. Itu kalau anak meragam macam doktor cakap. Kekuatan mental dan juga fizikal diperlukan dengan kita belum cukup air lagi, tak makan lagi kan. Pengalaman doktor berapa lama? Paling lama dalam bilik bersalin?
0: Sebenarnya bergantung kepada kes lah. Ada daripada kesakitan dari pagi, menunggu sepanjang hari, bersalin tengah malam, sometimes the whole day. Sometimes ada pesakit yang merasakan contraction tu berhari-hari sebenarnya. Sudah penat. Sebelum datang hospital, 3 hari sakit doktor, contohnya macam tu. Jadi ada kes kepada kes tu berhari-hari. Jadi Sebenar proses bersalin tu biasanya lah daripada kita kata kebukaan 4 cm tu boleh ambil masa sampai 8 hingga 10 jam. Itu sebenarnya ibu di bilik bersalin. Tidak diambil kira seharian sebelum tu ataupun 2-3 hari sebelum actually datang ke hospital tu dah actually merasakan kesakitan tu. Jadi memang penat sebenarnya.
1: Itulah pengorbanan seorang ibu. Betul. Jadi hargailah ibu kita, hargailah isteri kita, ya. Baik doktor, kesannya tu kepada bayi dan juga keluarga bila berlakunya gejala kemurungan ataupun baby blues.
0: Kemurungan ni kesan dia secara kita kata bukan kepada seorang saja. Kepada ibu tu sendiri bila dia mengalami kemurungan, dia dah tak dapat nak handle diri sendiri, dia tak dapat nak menguruskan diri sendiri. Mungkin tak jaga makan, tak ada tenaga,
1: tak selera,
0: tak selera
1: makan,
0: betul. Kesihatan dia pun, you know, kalau kita kata sepatutnya kehilangan darah kena makan benda berkhasiat, tak ada selera makan, okay? Tak dapat menguruskan diri sendiri. Emosi ibu terganggu, of course. Tak dapat nak berinteraksi dengan bayi. Nak memegang bayi pun rasa tak ada perasaan. Macam mana kita rasa bila kita kemurungan tak ada rasa gembira dah. Jadi kita tak dapat memegang bayi, tak dapat breastfeeding untuk menyusu bayi sempurna. Jadi itu kesan kepada ibulah, dan hilang keyakinan. Dia kata kenapa ibu lain dapat undergo ataupun mengalami enjoy sebagai seorang ibu, kenapa aku tak boleh? Jadi benda ni dia hilang keyakinan diri. Dan kepada indirectly kepada baby pula, kepada bayi, bila ibu dah tak dapat nak menguruskan bayi sempurna, tak dapat menyusukan dengan sempurna, secara automatik baby ni kehilangan bonding dengan ibu. Tak ada rasa kucupan, pegangan ibu,
1: sentuhan mesra.
0: Benda macam ni ibu indirectly kita tak nampak lah. Bayi tak akan mengadu, ibu saya tak pegang, ibu saya tak pegang saya. Tapi indirectly dia akan membantut dari segi emosi bayi kepada ibu, dan juga secara fizikal tak dapat menyusu bayi dengan menyusu sesuai dengan ibu dengan sempurna. Dan secara keseluruhan juga, bila ibu ada masalah, bayi ada masalah, keluarga, okay, rumah tangga dan keluarga di sekeliling juga akan mengalami tekanan. Inilah kesan
1: tempias sedikit sebanyak, ya doktor.
0: Betul
1: lah, orang dulu-dulu katakan jaga betul-betul maknya meroyan nanti. Jadi hari ini kita dah dengar, itulah antara punca dan juga faktornya sendiri, doktor. Baik, kita rehat seketika. Besarnya pengorbanan ibu, lagu ibu semuanya sedih-sedih. Jadi kita pilih lagu Biar Ku Menjadi Lilin. Samalah, guru ke ibu ke, semuanya lilin yang menerangi hidup anak mereka. Betul kan, Dr. Ning?
0: Betul.
1: Berehat seketika, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Sikit lagi sebelum kita akhiri rancangan tajaan bersama dengan KPJ Keluang, bercerita tentang bayi sudah lahir. Kenapa ibu masih lagi bersedih, masih lagi murung walaupun selepas bersalin? Bersama dengan Dr. Hajani Aziz Azuhani Hassan selaku pakar ONG dari KPJ Keluang. Punca simptom kita dah tahu.
1: Dah.
0: Punca dah tahu. Jadi sekarang ni rawatan ataupun bantuannya Dr. Nik, bagaimana?
1: Betul. Kita rawatan ni sebenarnya dibahagikan beberapa peringkat lah sebenarnya.
0: Ya.
1: Pertama, penting untuk ibu tu sendiri menyedari yang dia sebenarnya mengalami kemurungan. Tapi untuk kebanyakannya ibu mungkin tidak sedar.
0: Ya.
1: Tapi untuk pertama kali, kalau sesiapa sahaja ataupun ibu yang baru melahirkan merasakan dirinya mungkin terdedah kepada risiko kemurungan yang berpanjangan, eloklah kita mendapatkan bantuan dengan segera. Okay? Pertama, sokongan emosi. So, ibu yang merasakan perlu bercakap, perlu meluahkan perasaan, okay, kepada pasangan, kepada keluarga, silalah berbuat demikian. Jangan pendam, okay. Kalau pendam ni kata, ni biasa kot, ini okay, tak okay. Jadi kena luahkan perasaan kepada orang yang kita kata sesuai lah. Of course pasangan orang yang pertama kita akan meluahkan perasaan. Cuba ventilate, kita kata kenapa saya ni sedih, you rasa, I rasa macam mana, okay. Kita banyak kepada meluahkan perasaan. Tapi jikalau pasangan pun tak dapat nak mengenai masalah itu bersama-sama, dapatkan bantuan. Untuk ibu yang melahirkan, biasanya ada lawatan daripada klinik kesihatan ataupun ibu boleh melawat doktor yang menjaga semasa mengandung tu. Luahkan perasaan, kata, untuk sesi kaunseling. Mendapat bantuan secepat mungkin lah. Kaunseling, kadang-kadang kita ada psikoterapi di mana session bersama psychiatrist, kaunselor, itu banyak membantu. Bila ada kesedaran, kan ada bantuan awal, maksudnya ibu tu dapat menangani masalah tu awal lah, okay. Tapi ada juga setelah semua ni dilakukan tapi masih juga memerlukan bantuan,
0: tak berkesan,
1: ada juga kita akan refer kepada psychiatry lah. Psychiatry itu doktor bahagian psychiatry, di mana kadang-kadang ibu ni memerlukan ubat, rawatan menggunakan ubat. Tapi biasanya ubat tu dipilih, of course, selamat untuk bayi, menyusukan bayi, dan juga perlu bantuan pantauan daripada doktor. Ubat ni boleh membantu untuk kita panggil relaxation, okay, reducekan simptom, dan juga kadang-kadang boleh membantu ibu untuk tidur. Tak cukup tidur ni banyak masalah ada. Jadi bila dapat ubat daripada doktor, dia ini banyak membantu ibu untuk sebenarnya kembali pulih, okay. Pada masa yang sama, keluarga memainkan peranan yang penting.
0: Sokongan
1: Betul. Imagine kalau kita berseorangan, okay, pasangan selalu tinggalkan kita, keluarga pula tidak membantu. Jadi apa sebagai ibu, ibu mertua, kakak-kakak ipar, family yang terdekat, berilah sokongan kepada ibu yang baru bersalin ni. Macam mana nak beri sokongan? Contohnya, tolong jagakan bayi, okay? Tolong jagakan bayi, sediakan keperluan ibu. Contohnya makanan berpantang dia dijaga, okay? Contohnya kalau ada masalah kewangan lah, contohnya beri bantuan, okay? Supaya ibu ni lagi selesa. Dan pasangan, tolonglah pasangan suami lah, of course, partner, berilah sokongan. Be there for your wife, for your baby. Jadi dengan bantuan sokongan ni dan bantuan ubat, kadang-kadang boleh membantu untuk kita actually mengatasilah masalah kemurungan ni.
0: Itu antara bantuan yang boleh disalurkan kepada ibu-ibu yang kemurungan selepas bersalin. Ya, penting untuk dengar semua ini. Terima kasih kepada Dr. Ni. Mungkin ada kata penutup sikit, Dr. Ni?
1: Kadang kita tak sedar bila kita perlukan bantuan, okay? Kita tahu bantuan tu ada, tapi bila sebenarnya untuk kita step forward ke depan? Suami kata, dia dah luahkan dekat saya, tapi keadaannya masih tidak sembuh. Jadi bila keadaan simptom tu semakin teruk, okay, ataupun keadaan ibu semakin bercelaru, okay, mood swing terlalu berlebihan, keadaan dirinya tidak terkawal, bayi semakin teruk, semakin meragam, tak dapat menyusu dengan sepenuhnya. Jadi bila untuk dapatkan bantuan? Dan yang paling kritikal sebenarnya, bila ibu ni menyuarakan ataupun menampakkan tanda-tanda untuk mencederakan diri sendiri ataupun bayi itu sendiri, sebenarnya sebenarnya kita ada sebenarnya dalam kita punya media sosial di mana kita baca berita ibu yang mencederakan bayi ataupun kadang menyebabkan kematian bayi selepas melahirkan. Okey, tanpa judgement sebenarnya kita kata oh ibu yang kejam. Okey, ibu ni sanggup dia buat macam ni. Sebenarnya kita tak tahu punca sebenarnya bila kemurungan mental dia dah tak stabil. Okey, dia boleh membuat benda-benda yang drastik macam tu. Jadi sebelum kita menghakimi ibu-ibu yang sebenarnya mempunyai kecenderungan mencederakan diri ataupun bayi ni, kita kena tahu punca dia sebenarnya. Jadi kalau kita menangani masalah ni, kita pergi kepada punca dan mengenai punca itu sebaiknya kita dapat mencegahlah daripada risiko-risiko di mana ibu ni terdedah kepada risiko mencederakan diri dengan bayi sendiri. Jadi kata penutupnya lah, saya teruslah jadi teruslah penutupnya, kalaulah kita terdedah kepada ibu-ibu, cepatlah mendapatkan bantuan. Dan kalau kawan-kawan datang, family melawat, tanya eh macam mana bayi, okey tak baby, instead of tanya bayi nombor satu, you tanya mak dulu nombor satu. How are you doing? How mother is doing? Are you okay mom? Okay, house pantang okay tak, makanan okay, terjaga ke tidak. Kadang benda tu sebenarnya walaupun simple questions, soalan yang simple, dia boleh membuka ruang kepada ibu sebenarnya, oh ada orang nak jaga I, ada orang sebenarnya concern pasal I. Jadi dia boleh cuba meluahkan perasaan. So ini sebenarnya membuka ruang untuk ibu lebih terbuka, untuk kita lebih menyedari masalah itu sebenarnya ada. Dan menjaga bayi itu penting sebenarnya. Dan sebenarnya menjaga ibu yang baru melahirkan itu tak ada kurang pentingnya. Jadi dua-dua pun penting sebenarnya.
0: Baik, terima kasih Dr. Hajani Azizi Azuhani Hassan, pakar ONG dari KPJ Keluang, untuk rancangan tajaan hari ini bercerita tentang bayi sudah lahir, kenapa ibu masih lagi bersedih, pahami kemurungan selepas bersalin. Ada ruang kita berjumpa lagi doktor, borak santai lagi tentang topik ini, menarik ya. Dan untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Selepas ini Cik Merah akan bersama dengan anda sampai lah pukul 6 petang nanti untuk variasi Permata. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM untuk segmen Variasi Permata. Terima kasih rakan sugas DJ Lily Khalid temani anda 6 pagi sampailah jam 12.30 hari. Di jalan terakhir dihiburkan dengan koleksi lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Di jam ini Merah nak menghibur kan anda pula dengan susunan lagu terkini dan semasa menemani anda sehingga jam 3 petang. Jam 3 petang pula lagu bebas lah kita siarkan sehinggalah jam 6 petang. Baiklah, untuk di jam yang pertama ini sebenarnya nantikan sekejap saja lagi adanya rancangan Apun dan Dedek terbitan Nurul Huda Abdullah. Jadi sama-sama kita dengarkan sekejap saja lagi. Untuk anda jangan tukar siaran tau. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM di 101.9 dan 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ini dia Johor FM Permata Selatan.

0: kawan-kawan.
1: Saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didik.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Didik.
3: Apun dan Didik.
4: Apun dan Didik.
5: Apun dan Didik.
6: Apun dan Didik.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didik.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
10: Ah, mengantuknya. Aduh, baru baca dua perenggan je. Tapi kenapalah mata ni rasa mengantuk pula? Tadi kan tak rasa mengantuk pun. Ah, ish, tak boleh jadi macam ni. Nak kena basuh muka lah nampaknya.
1: Dedek nak pergi mana tu? Muka mengantuk je Kak Pun tengok tu.
10: Itulah. Dedek sebenarnya Kak Pun mengantuk Kak Pun. Jadi Dedek nak pergi basuh muka untuk hilangkan rasa mengantuk ni.
1: Alahai, Dedek ni kan. Kak Apun baru je suruh Dedek baca satu buku. Dah mengantuk ke?
10: Tak habis lagi pun satu buku ni, Kak Apun. Baru nak masuk dua helai je Dedek baca buku ni. Dah mengantuk. Kalau tak ingat pesanan Kak Apun tadi suruh membaca buku pada waktu cuti sekolah, dah lama Dedek tidur tau.
1: Amboi, Dedek ni kan. Kalau suruh baca buku atau ulang kaji pelajaran, sekejap je terus mengantuk ya. Cuba kalau main game. Segar pula mata tu kan?
10: Mana ada Kak Apun? Mana ada Dedek main game? Waktu cuti sekolah ni lah Dedek selalu buat aktiviti yang bermanfaat tau. Macam yang Kak Apun selalu pesan tu. Ha, ni lagi satunya. Yang Dedek selalu buat tu adalah membaca.
1: Ha, baguslah kalau macam tu. Memang pun membaca ni amalan mulia. Jadi walaupun kita masih dalam mood cuti sekolah, jangan tinggalkan buku tau. Tak kisah pun buku apa, yang penting kita baca. Asalkan ia dapat memberi tambahan ilmu untuk kita.
10: Dedek memang setuju dengan apa yang Kak Apun bagi tahu tu. Sebenarnya kalau kita rajin membaca dan banyak pengetahuan yang kita akan dapatkan sebenarnya. Jadi nanti kalau cikgu tanya atau sesiapa pun tanya kita tentang sesuatu, mesti kita tahu nak bagi jawapan kan? Betul tak Kak Apun?
1: Betul tu Dedek. Kalau kita rajin membaca sambil mengulang kaji pelajaran, nanti ada kuis dekat sekolah, mesti senang dan mudah je nak jawab. Kalau Dedek suka baca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris kan, lagi mudah Dedek nak kuasai bahasa tu tau.
10: Oh ya ke Kak Apun? Dengan membaca je boleh tambah baik penguasaan bahasa Inggeris Dedek ke? Macam mana agaknya tu Kak Apun?
1: Iya, betul. Kenapa? Dedek tak percaya ke? Sebab apa? Semakin hari Dedek membaca, semakin banyak kosakata dan istilah baru yang akan Dedek fahami dan pelajari. Jadi bila dah banyak kosakata tu, semakin baiklah Dedek kuasai bahasa tu.
10: Oh, macam tu. Barulah Dedek faham. Banyak betul sebenarnya kelebihan membaca buku ni kan?
1: Mestilah Dedek. Kalau Dedek nak tahu, kajian juga membuktikan bahawa kalau seseorang pelajar tu kerap membaca buku, mereka akan memperolehi keputusan peperiksaan yang cemerlang tau.
10: Wah, biar betul. Siap ada kajian rupanya ya Kak Apun.
1: Betul Dedek, memang ada kajian yang dibuat. Mestilah orang yang suka membaca akan lebih berpotensi dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Kerana bila kita membaca, banyak fakta-fakta yang boleh dihafal tau Dedek. Jadi dapatlah kita keputusan yang cemerlang.
10: Tapi kan Kak Apun, Dedek ada satu masalah besar ni bila nak membaca buku ni. Macam mana nak buat ni Kak Apun?
1: Apa yang besar sangat masalah Dedek tu?
10: Masalah Dedek yang tadi tu lah Kak Apun. Dedek bila buka je buku, Dedek terus mengantuk lah Kak Apun. Macam mana nak jadi pelajar cemerlang ni?
1: Lah, itu rupanya masalah Dedek. Nak tak Kak Apun tolong bantu Dedek selesaikan masalah Dedek tu?
10: Mestilah nak Kak Apun. Macam mana nak bantu tu Kak Apun?
1: apa kata kalau Kak Apun kongsikan 5 faktor kenapa kita boleh rasa mengantuk kalau membaca buku ni dan cara mengatasinya. Jadi, bila Dedek dah tahu kenapa boleh jadi macam tu, bolehlah Dedek elakkan supaya takkan terjadi lagi rasa mengantuk yang teruk kalau setiap kali nak membaca buku.
10: Ha, Dedek nak tahu Kak Apun. Cepatlah Kak Apun kongsikan pada Dedek.
1: Kak Apun bukan je nak kongsikan pada Dedek seorang je, tapi pada semua kawan-kawan kita yang sedang mendengarkan kita sekarang ni. Dedek lupa ke kita kan dalam rancangan Apun dan Dedek?
10: Oh yelah Kak Apun, siapa lupa pula nak sapa dan tegur kawan-kawan kita ni kan? Hai kawan-kawan, jangan lupa terus dengarkan kami tau. Sebab sekejap lagi Kak Apun nak kongsikan dengan kita semua tentang faktor kenapa boleh kita rasa mengantuk setiap kali nak membaca buku. Kawan-kawan nak tahu tak?
1: Ya, sekejap lagi nanti Kak Apun janji akan kongsikan pada Dedek dan kawan-kawan semua. Tapi kawan-kawan jangan ke mana-mana tau, sebab Apun dan Dedek nak berehat seketika.
10: Okey, kita jumpa sekejap lagi tau. Jangan ke mana-mana, Apun dan Dedek.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
0: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
3: Bertemu kembali kawan-kawan dalam rancangan Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Tadi Kak Apun dah janji dengan Dedek dan kawan-kawan yang Kak Apun akan kongsikan mengenai 5 faktor yang boleh menyebabkan kita mengantuk ketika baca buku. Nak dengar tak kawan-kawan?
4: Nak, Kak Apun. Dari tadi lagi Dedek dan kawan-kawan tunggu tahu. Dedek perlu tahu punca-puncanya. Jadi lepas ni Dedek akan elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesan mengantuk semasa membaca buku tu. Jadi tak adalah Dedek boleh terlelap ketika membaca buku tu nanti.
3: Sebenarnya Kak Apun yakin bukan Dedek seorang je yang rasa mengantuk bila baca buku. Tapi kawan-kawan kita pun mesti pernah mengalaminya kan? Betul tak? Ada orang tu lagi pula Dedek tak sampai 10 minit. Buka buku mata tu automatik terasa berat.
4: Ha, Dedek lah tu Kak Apun salah seorangnya tu.
3: Memang pun. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang dibaca dan sudah pasti ini akan merugikan diri pelajar tu sendiri. Bukan je rugi masa tau, tapi rugi tenaga juga. Ingat tak penat ke menahan diri daripada mengantuk? Sengsara rasanya kan?
4: Ha, betul. Sengsara sangat bila menahan mata tu. Jadi Kak Apun cepatlah kongsikan faktor-faktor mengantuk tu.
3: Okey, faktor pertama yang Kak Apun boleh kongsikan ialah faktor tak cukup tidur adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan bila baca je buku, mata terus je layu.
4: Ha, betul. Mesti tak cukup tidur tu sebab kita ulang kaji pelajaran sampai lewat malam kan?
3: Ya ke ulang kaji pelajaran? Tapi Dedek jangan lupa ada juga yang tidur lewat kerana buang masa dengan main game atau melepak. Kemudian bila suruh pegang buku je, sekejap je dah mengantuk.
4: Ups, terasa Dedek. Tapi Dedek tak pernah main game sampai lewat malam tau. Apatah lagi keluar melepak ke pun, Dedek ni budak baik tau.
3: Kak Apun tak cakap pun orang tu Dedek. Wah, cepat perasan betul lah dia ni. Okey, sekarang ni kalau tidur lewat menjadi tabiat kawan-kawan, maka kawan-kawan kenalah ubah tabiat tu supaya tak mudah rasa mengantuk, terutamanya bila membaca buku. Kalau ikutkan, sebenarnya tak perlu pun ulang kaji pelajaran sampai lewat malam. Kita kenalah pandai rancang masa belajar kita. Ingat tau, pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang study smart, bukan semata-mata study hard.
4: Ya betul, study smart. Smart macam Dedek ni.
3: Dedek, kalau tadi Kak Apun bagi tahu faktor mengantuk tu salah satunya sebab tak cukup tidur kan? Okey, sekarang ni faktor seterusnya yang Kak Apun nak kongsikan ialah kalau kita ni suka tidur yang berlebih-lebihan juga boleh menyebabkan kita mengantuk semasa nak membaca buku.
4: Macam mana pula ni Kak Apun? Tak cukup tidur salah, terlebih tidur pun salah. Aduh, Dedek ingatkan tadi tak cukup tidur je. Rupa-rupanya kalau kita tidur lama-lama pun tak boleh juga.
3: Betul lah apa yang Kak Apun bagi tahu ni Dedek. Semua perkara kalau kita buat berlebihan memang tak bagus juga kan. Contohnya seperti kita makan. Kalau kurang makan tak bagus. Terlebih makan pun tak bagus.
4: Oh, betul juga tu kan Kak Apun. Okey, sekarang ni waktu tidur yang sepatutnya kita tidur ni sebenarnya berapa lama Kak Apun?
3: Waktu tidur yang mencukupi sehari ialah sebanyak 6 hingga 8 jam je. Pastikan kawan-kawan tak tidur lebih dari tempoh waktu ni tau. Ha, Dedek pun sama. Kalau Kak Apun kejut pagi-pagi tu, kenalah terus bangun . Jangan pula tidur tu sampai matahari tegak atas kepala.
4: Alamak, Dedek pula yang kena. Okey, baiklah Kak Apun. Jadi ingat pesanan Kak Apun tu. Dedek akan cuba tak tidur lewat dan takkan tidur lama-lama . Okey, selain daripada ni kan, apa faktor ketiga punca mengantuk ni Kak Apun?
3: Faktor yang ketiga yang Kak Apun nak kongsikan ni, Kak Apun rasa inilah punca Dedek rasa mengantuk masa baca buku tadi tau.
4: Ha? apa yang dedek buat Kak Pun? Kak Pun ni janganlah buat suspend. Apa dia tu Kak Pun?
3: Sabar, sabar. Faktor ketiga, kalau kita tiba-tiba rasa mengantuk akibat kerana makan yang terlalu banyak. Kan tadi dedek baru je lepas makan tengah hari kan? Lepas tu terus kononnya nak membaca buku. Dedek makan banyak kan tadi kan? Mentang-mentanglah ibu masak lauk kegemaran dedek, bukan main lagi makan kan?
4: Hei, itulah. Dedek suka sangat lauk hari ni. Tu yang dedek makan bertambah-tambah sampai dua pinggan tu.
3: Ha, sebab tu kita diminta ikut seperti sunnah Nabi, yang mana makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bila kita kekenyangan tu yang membuatkan kita tersandar dan tidak mampu melakukan sebarang aktiviti. Kerana apa? Kerana kurang produktif akibat terlebih makan.
4: Oh, ya ke Kak Pun? Ish, kalau macam tu, dia nak ikutlah sunnah Nabi lah selepas ni Kak Pun.
3: Ha, bagus tu dedek. Kalau dedek nak tahu, bila kita ni banyak sangat makan kan, perut kita terpaksa bekerja kuat nak proses makanan tu. Proses tu memerlukan banyak oksigen dan mengerah banyak tenaga. Sampailah kita akan mudah mengantuk ketika kita buat sesuatu yang perlu kita memfokuskan diri.
4: Oh, macam tu ceritanya. Patutlah kalau kita tengah fokus nak baca buku atau tengah belajar dekat kelas atau ruang pengajian belajar tu, lepas makan mesti rasa mengantuk eh?
3: Ya, memang itulah sebabnya dedek cepat je rasa mengantuk.
4: Tapi kan Kak Pun, dedek ada satu soalan tambahan lah. Hehehe. Tadi kan Kak Pun makan banyak juga kan? Dua pinggan kan? Ha, Kak Pun jangan ingat dedek tak nampak tahu apa yang Kak Pun tambah tu.
3: Eh, pandai-pandai je dedek ni tau.
0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
0: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.

0: masuk lagu tu salah. Alah.
1: Hai kawan-kawan,
2: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun
3: dan saya Dennis Zarif sebagai Didik.
1: Dengarkan kami
3: setiap hari Sabtu
2: pukul 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didik.
4: Apun dan Didik.
5: Apun dan Didik.
6: Apun dan Didik.
7: Apun dan Didik.
8: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didik.
9: Yeay, saya suka, saya suka.
10: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
11: Kak Pun, Kak Pun. Oh, Kak Pun. Eh, mana pula Kak Pun ni pergi? Hai kawan-kawan. Kita masih lagi dalam rancangan Apun dan Dedik, teman adik-adik juga. Kami sedang kongsikan 5 faktor

0: Kan? Tapi, jomlah kita cari Kak Pun dulu. Kak Pun. Oh, Kak Pun. Kak Pun dekat mana ni?
1: Ya, ya, ya, ya. Kak Pun ada ni, dedek. Kenapalah dedek ni terjerit-jerit tu? Mentang-mentang dah makan kenyang. Banyak betul tenaga, eh? Jerit-jerit panggil Kak Pun.
0: Kak Pun kan dan janji tadi nak kongsikan 5 faktor mengantuk, terutamanya apabila kita tengah membaca buku. Kak Pun baru kongsikan 3 faktor je tau. Ada lagi bagi 2 faktor yang belum Kak Pun kongsikan. Sebab tu dia dah minta Kak Pun kongsikan lagi. Kawan-kawan semua tak sabar nak tahu ni Kak Pun.
1: Amboi, ingat je Kak Pun masih lagi berhutang 2 lagi faktor ya. Okey okey, mari sini Kak Pun kongsikan faktor keempat eh. Kalau dedek dan kawan-kawan nak tahu, kita akan cepat rasa mengantuk kalau badan terlalu letih.
0: Oh, bila badan merasa penat, memanglah kita rasa nak baring dan berehat kan Kak Pun?
1: Ya, betul tu dedek. Kadang-kadang tu, kalau kita dah buat banyak aktiviti sepanjang hari, memanglah badan kita penat kan? Bukan je sebab kita buat apa-apa kerja, tapi kadang-kadang tu, kalau kita bersukan atau beriadah, secara keterlaluan pun boleh menyebabkan badan kita ni letih tau.
0: Eh, tapi kan Kak Pun, bukan ke orang kata kalau nak cergas, memang kita perlu bersenam kan Kak Pun?
1: Memang betul, tapi cukuplah sekadar 20 hingga ke 30 minit sehari. Bukan berjam-jam, dedek. Main basikal pusing keliling rumah tu. Nanti bila penat, letih, mulalah mengantuk dan rasa nak tidur bila baca buku atau buat ulang kaji pelajaran.
0: Oh, macam tu rupanya. Jadi, kita kenalah pastikan kegiatan hari kita ni seimbang supaya kita tetap segar dan tidak mengantuk pada malam hari kan, Kak Pun?
1: Ya, betul tu. Berpada-padalah kalau nak buat aktiviti fizikal tu. Jangan sebab beriadah, lepas tu kita pun jadi letih dan mengantuk bila kena buat ulang kaji pelajaran.
0: Lepas ni, dedek janji akan main 20 minit je. Ha, Kak Pun, apa pula faktor mengantuk yang terakhir yang Kak Pun nak kongsikan tu?
1: Faktor terakhir punca mengantuk semasa membaca atau ulang kaji yang Kak Apun nak kongsikan ialah bila diri kita sendiri ni tiada minat belajar. Ini adalah sikap yang perlu kita ubah tau. Jangan sesekali bagi alasan tidak minat belajar. Minat tu tak datang sendiri tanpa usaha.
0: Oh, betul juga tu. Kita kena tanam dalam diri kita yang kita minat, barulah kita teruja nak belajar kan? Atau nak mengetahui satu ilmu baru kan?
1: Ha, betul. Kita kena usaha untuk menguasai sesuatu mata pelajaran tu. Barulah kita minat tu timbul.
0: Betul, betul, betul. Dedek setuju. Pernah ke kawan-kawan dengar ada pelajar dapat markah 90 dalam mata pelajaran matematik tapi dia tak minat pun pelajaran matematik? Eh, mana ada kan?
1: Pandai pun dedek. Betul tu, Kak Apu setuju. Oleh tu, yang perlu kita perbaiki ialah cara belajar dan kegigihan kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan perlu mempunyai kemahiran belajar yang tinggi agar mudah menguasai setiap perkara baru yang dipelajari. Barulah tak mengantuk bila membaca buku atau buat ulang kaji pelajaran tu.
0: Panjang lebar dah celoteh kita ni kan Kak Pun? Tapi sekarang ni dedek dan kawan-kawan sudah pun tahu tentang faktor dan penyebabnya kita rasa mengantuk, terutamanya bila kita nak membaca buku. Marilah kita sama-sama kita perbaiki diri dan sentiasa jadikan membaca sebagai satu amalan eh kawan-kawan. Diam tak diam kita dah berada di penghujung siaran kita ni Kak Pun.
1: Tak apa, nanti ada kesempatan lain Kak Pun akan kongsikan lagi. Cuma kena selalu tunggu siaran kami tau.
0: Jangan lupa minggu depan dengarkan kami eh. Setiap Sabtu 12.15 tengah hari hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Jumpa lagi kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap satu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Hai kawan-kawan,
5: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun
6: dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
4: Dengarkan kami
6: setiap hari Sabtu
5: pukul 12.15 tengah hari
4: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
7: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
8: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
9: Eh, tak boleh jadi ni.
8: Ibu nak buat apa tu?
9: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
8: Eh, ibu dah siap lapor?
9: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
10: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
11: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
12: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
13: Ya, selamat tengah hari untuk anda semua. Bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Variasi Permata edisi hari Sabtu bertarikh 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ketika ini sempat lagi berhibur dengan beberapa lagu dan juga sebagai panduan kita bersama pengumuman tu waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 12.53 minit tengah hari, zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 12.57 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan Kluang 12.58 minit tengah hari, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan Gemas Johor 1.1 minit tengah hari. Dan tepat jam 1 tengah hari terus kita ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bicara Wara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Istilah Sumber, Talk Show. Istilah ini membawa maksud rancangan televisyen atau radio yang mengandungi temubual antara host dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk atau topik tertentu dan biasanya dikenali sebagai rancangan temubual. Perkataan wara merupakan dialek bahasa Jawa yang bermaksud wara-wara, pemberitahuan, pemaklum dan hebahan. Ayat contoh, dalam satu rancangan Bicara Wara yang disiarkan melalui televisyen, penganalisis politik itu memberikan pandangannya yang begitu lantang dan berani dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah solat. Solat adalah tali penghubung seorang hamba dengan Allah. Di saat dunia semakin bising dengan suara manusia, kita semakin sunyi daripada suara Tuhan. Kita berlari mengejar pandangan manusia. Kita resah bila manusia tidak menghargai kita. Namun, pernah tak hati kita bergetar bila memikirkan bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Sedangkan setiap hari Allah panggil kita, bukan sekali tapi 5 kali. Panggilan yang bukan sekadar suara, tetapi panggilan kasih daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, tinggalkan sebentar dunia yang memenatkan kamu. Datang kepada aku, aku ingin mendengar rintihan kamu. Namun, berapa kali kita benar-benar datang dengan hati? Berapa kali kita benar-benar di hadapan Allah tetapi jiwa kita masih sibuk dengan dunia? Maka hari ini, mari kita muhasabah. Apakah solat kita itu benar-benar menjadi tali penghubung kita dengan Allah atau sekadar gerakan tanpa rasa? Yang pertama, solat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-solah imaduddin." Solat adalah tiang agama. Bayangkan sebuah rumah, kalau tiangnya rapuh, rumah itu akan runtuh walaupun dindingnya cantik. Begitulah hidup kita. Kita mungkin berjaya, mungkin kaya, mungkin manusia puji kita. Tapi kalau solat kita runtuh, maka runtuhlah agama dalam diri kita. Contohnya, seorang ayah sangat sibuk bekerja. Dia menyediakan segalanya untuk keluarga, tapi solatnya diabaikan. Maka anak-anak nanti membesar dengan kemewahan, tetapi tanpa panduan. Akhirnya keluarga yang dibina runtuh dari dalam. Yang kedua, kita lihat kisah sahabat Bilal bin Rabah. Bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang agung. Beliau diseksa di padang pasir yang panas. Batu besar diletakkan di atas dada mereka, di atas dadanya. Namun, di bibirnya hanya satu kalimah, Ahad, Ahad, yang bermaksud Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Apa yang menguatkan beliau, bukannya harta, bukan manusia, tetapi hubungannya dengan Allah. Contohnya hari ini kita tidak diseksa seperti Bilal, tapi kita tewas hanya kerana penat bekerja. Hanya kerana sibuk, kita tinggalkan solat. Sedangkan Bilal dalam kesakitan tetap menjaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga, solat mendekatkan kita kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Surah Al-Alaq. Sujud, ketika kita sujud, itulah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Dahi kita di bumi, tetapi hati kita sedang berada di langit. Contoh, ketika kita ada masalah besar, kita telefon kawan-kawan kita, kita mengadu sana sini. Tapi pernahkah kita sujud yang lama dan berkata dalam hati, ya Allah, hanya engkau yang aku ada? Kadang-kadang, masalah tidak terus hilang, tetapi hati menjadi tenang. Kerana kita tahu kita tidak bersendirian. Yang keempat, solat adalah penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kamu kalau sekiranya di depan rumah salah seorang daripada kamu itu ada sungai? Dia mandi di dalam sungai tersebut 1 hari 5 kali. Apakah masih ada kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap hari kita melakukan kesilapan, terlajak kata, pandangan memandang yang haram, lalai daripada Allah. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah beri kita peluang 5 kali sehari untuk membersihkan diri kita. Namun kita pula yang meninggalkan peluang tersebut. Yang kelima, solat itu membezakan iman dan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Solat bukan perkara kecil, ia bukan pilihan, ia adalah penentu siapa kita di sisi Allah. Kalau kita sayang seseorang, kita akan jaga hubungan dengan dia. Tapi kalau kita abaikan solat, apa maknanya kita kata kita cintakan Allah? Yang keenam, amalan yang pertama dihisab adalah solat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara pertama, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita yang lain. Tapi kalau solat kita rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Contohnya, bayangkan kita datang ke peperiksaan akhir. Soalan pertama pun kita gagal. Bagaimana dengan soalan seterusnya? Begitulah solat. Ia penentu awal nasib kita di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup kita terlalu singkat. Kita sibuk membina dunia, tetapi lupa membina hubungan kita dengan Allah. Satu hari nanti, kita akan kembali kepada Allah, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, tetapi dengan solat yang kita dirikan. Hari ini, kalau sekiranya solat kita masih lalai, masih kosong tanpa rasa, mari kita perbaiki perlahan-lahan. Mulakan dengan menjaga waktu, kemudian jaga hati, kerana mungkin satu sujud yang ikhlas lebih bernilai daripada seluruh dunia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga solat dan menjadikan solat sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: кому?
1: Таскира и Johor FM Алматы Селатан.
2: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи аллази арсала расулаху бил худа ва динил хакка. Лиудхираху алад дини куллихи ва лау карихал мушрикун. Вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина Мухаммадин. Ашрафил анбияи вал мурсалин. Ва аля алихи. وأصحابه الطاهرين الطيبين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Salih. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan perjalanan kita untuk menelusuri bagaimana pula perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah. Salah satu daripada perjalanan dakwah Nabi ialah baginda Nabi menerangkan kepada para sahabat bagaimana berinteraksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana berurusan dengan orang yang sekalipun mempunyai kedudukan lebih rendah daripada kita. Ini dapat dilihat sebagaimana apa yang telah berlaku kepada Abu Dzar. Anil Ma'ruri rahimahullah qala laqitu Abu Dzarrin birrabazah. Daripada Ma'rur rahimahullah, dia berkata saya bertemu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu di suatu tempat yang namanya ialah Rabazah. Beliau dan hambanya, iaitu Abu Dzar dan hambanya, memakai pakaian yang serupa. Maka saya merasa pelik dan saya bertanya kepada dia, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Bila melihat kepada perkara tersebut, saya melihat pelik, kenapa tidak ada perbezaan antara pakaian Abu

0: Dzar itu dengan pakaian hambanya. Lalu Abu Dzar menjawab, suatu kali saya telah pernah suatu kali saya memaki hamba sahaya dengan cara saya mencela ibunya. Lalu ketika itu, kata Abu Dzar, baginda Nabi SAW bersabda kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi'ummihi, adakah kamu telah mencela ibu kepada hamba kamu itu? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kesan jahiliyah nampaknya masih ada di dalam diri kamu, wahai Abu Dzar. Orang-orang yang di bawah jagaan kamu juga saudara kamu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ikhwanukum khawalukum. Hamba-hamba kamu itu juga adalah saudara kamu, wahai Abu Dzar. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Memang Allah menjadikan mereka itu di bawah jagaan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, justru sesiapa yang ada memiliki saudara-saudaranya, dengan maksud walaupun hambanya, saudara-saudaranya di bawah jagaannya, maknanya memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepada mereka apa yang dia juga sendiri makan. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, kalau kamu makan sesuatu, maka hendaklah hamba itu juga diberi makan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, wal yulbisuhu mimma yalbasu, maka hendaklah memberi kepada mereka pakaian dengan apa yang mereka juga pakai. Dan pesanan yang ketiga Nabi berikan kepada Abu Dzar, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Janganlah dibebankan kerja kepada mereka dengan kerja yang terlampau membebankan. Namun jika kamu membebankan mereka dengan kerja-kerja berat yang sedemikian, maka hendaklah kamu juga membantu mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan dakwah Nabi tidak terhad hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan ibadah. Perjalanan dakwah Nabi tidak terbatas kepada orang-orang yang perlu disyahadahkan sahaja dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi perjalanan dakwah Nabi amat luas, termasuk mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana selayaknya untuk kita menyantuni orang lain, sekalipun orang lain itu adalah berstatus orang hamba yang mana memang pada sebahagian keadaan mereka tidak memiliki hak yang sama seperti mana orang yang merdeka. Tetapi walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu makan, maka orang-orang yang di bawah jagaan kamu di kalangan hamba abdi itu mestilah diberikan makan. Kalau kamu meminum sesuatu, maka hendaklah mereka juga diberikan minum. Kalau kamu berpakaian, mereka juga perlu diberikan pakaian. Kalau kamu memang pun di bawah kekuasaan kamu untuk memberikan arahan dan perintah untuk mereka melaksanakan beban dan kerja, tetapi janganlah sampai membebankan mereka dengan kerja-kerja yang secara manusiawinya tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Namun jika ada tuntutan-tuntutan kerja yang berat yang perlu dilakukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saranan dan dakwah kepada Abu Dzar, hendaklah Abu Dzar juga campur tangan dalam urusan meringankan kerja hamba tersebut dengan cara membantu mereka menyelesaikan kerja mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi berterusan menghadapi pelbagai keadaan dan rintangan. Tetapi perkara tersebut tetap disampaikan agar umat mendapat ilmu dan pengetahuan bagaimana meneruskan hidup melalui hidayah dan panduan. Mudah-mudahan perjalanan dakwah Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kita perlu menyantuni semua makhluk-makhluk Allah berdasarkan kepada akhlak, perilaku, persembahan, contoh yang telah dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam slot tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemi.
1: Ya, yeah, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi kita, Wak. Kabari Wak hari
1: waras,
0: ini.
1: Waras, waras.
0: Nampak Wak ganteng banget hari
1: ganteng
0: ini, Wak.
1: Ganteng ya. Wah, tua lah.
0: Ya. Yeah. Okey, Wak. Hari ini kita nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Dino iki ayati. Kau gini bunyi ni ya.
0: Aha,
1: sing okay. Abot dipanggul bareng. Sing enteng dicangking bareng.
0: Ambil panjangnya. Okey, maksudnya kat situ berat sama dipikul,
1: yeah.
0: Ringan sama dijinjing. Okey, sing abot dipanggul bareng. Enteng dicangking bareng. Syok, dekat dengar tu. Sing abot dipanggul bareng,
1: panggul, enteng panggul.
0: Panggul. Itulah kali kedua dah tak jadi, Wak.
1: Baik sekali, boleh tak apa.
0: Sing abot dipanggul bareng.
1: Okey.
0: Enting dicangking bareng.
1: Bareng.
0: Enting dicangking bareng.
1: Dicangking tu dijinjing.
0: Dijinjing. Dijinjing ah.
1: Dicangking.
0: Ringan sama dijinjing. Maksudnya kat situ.
1: Yeah.
0: Baik, sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opo.

0: Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Caknaha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur Sabtu dan Ahad 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Melangkah waktu petang pula di Johor FM Permata Selatan menerusi segmen Variasi Permata bertemankan Cik Merah sehinggalah jam 6 petang nanti. Ada sedikit perkongsian sebenarnya mengenai indeks pencemaran udara IPU di Johor. Kalau kita lihat setakat jam 12.30 hari tadi, difahamkan dua stesen pemantauan kualiti udara iaitu Larkin dan Pasir Gudang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat. Manakala 6 stesen lagi masih lagi berada pada kategori sederhana iaitu di Batu Pahat, Pengerang, Keluang, Tangkak, Kota Tinggi dan juga Segamat. Jadi orang ramai khususnya di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk anda supaya mengurangkan aktiviti luar yang tidak perlu. Selain itu juga teruslah kita peka juga terhadap perkembangan bacaan IPU semasa. Elakkan juga pembakaran terbuka dan sebarang aktiviti yang boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Kita doakan moga keadaan cuaca baik-baiklah agar urusan kita pada hari ini dipermudahkan hendaknya. Okay? Banyak lagi yang kami nak kongsikan untuk anda. Ucapan ringkas kejap lagi Merah akan bacakan. Boleh komen di Facebook kami mahupun menghantarkan di WhatsApp kami 012-9301-0019. Lain dulu gandingan terbaru Hel Husaini dan Mimi Fly. Lagu yang bertajuk Garah untuk anda.

0: Kita bersama
1: Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: 101.9, itu dia frekuensi kami untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 pula bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Good lah yang dalam perjalanan keluar negeri Johor, katanya ada urusan nak ke Melaka ke, ke Kuala Lumpur, ke Pahang, ke Terengganu sekalipun, anda boleh dengarkan kami tahu menerusi aplikasi RTM Clear. Muat turun di telefon anda secara percuma, boleh dengarkan kita lah di mana jua anda berada. Seketika nak menyapa rakan pendengar, terima kasih juga untuk mereka yang tekan butang share, yang mana tekan komen merusi platform media sosial kami. Kita ada Wak Jimah, Wak Amin, apa khabar? Kita ada juga Muhammad Yusof, Variasi Permata Termain, selamat terhibur untuk semua. Kita ada juga Cik Orkid Selatan, Kak Rabiah Misman, ada juga rakan kita Samsuri yang berada di Mersing, Muhammad Muhaimin, selamat bertugas ya Cik Merah. Ada juga Kak Marfuah Parlan, Amir Udin dan ini juga Rizal Pekan Paloh, katanya yang mana mengenali saya ni, moga sihat hendaknya, saya tengah meniaga ni sambil dengarkan Johor FM. Cuaca di Paloh lit-lit panas, alhamdulillah moga cuacanya baik-baiklah sehinggalah ke penghujung hari ya. Kak Adiana Skudai, Cik Merah, assalamualaikum untuk semua pendengar setia Johor FM, selamat petang saya ucapkan. Waalaikumsalam. Kita ada juga Cik Ismail Musa, salam variasi Cik Merah, ucapan selamat petang untuk isteri Nur Hayati dan sahabat pendengar setia Johor FM, antaranya Kak Sadiah, Mami Renggam, Ina Mahadi, Marfu Afalan, Wak Ali dan isteri Wak Sarim, Arif dan juga Din Kubo, antara nama yang dapat Merah sebut eh. Amboi, ramai ni menghantarkan ucapan. Merah cubalah keudarakan satu persatu ya. Wak nak kita yang terakhir, kata Cik Merah, jemput makan ni Wana Kak Rengit, adik buat Yasinan. Okey, baik. Salam variasi permata untuk rakan-rakan, untuk adik Wana Zaitun Jonin dan juga yang buatlah majlis Yasinan hari ini ya. Moga majlisnya berjalan dengan lancar. Begitulah, sama juga hari ini cakap mengenai majlis, ada yang memilih tarikh ni tarikh sebagai hari anda bersanding. Jomlah kita dengarkan lagu terbaru ni Afiq Syazwan, lagu yang bertajuk Kepak Kepuk. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Weh, aku risaulah. Umur dah makin meningkat. Teman lelaki pun tak ada. Macam mana ni?
1: Apa susah? Sekarang kan banyak aplikasi cari jodoh.
0: Eh, cakap pasal aplikasi cari jodoh ni kan, aku nak cerita. Ada kawan aku dah kena scam tau.
1: Eh, iya ke?
0: Iya, habis hilang RM2,000 kena kikis dengan mamak mana tah. Tak pasal-pasal kan? Jadi takutlah aku nak guna aplikasi yang tak tahu betul ke tak ni.
1: Ha, betul juga eh. Macam manalah nak percaya aplikasi semua ni eh?
0: Habis bila nak kahwin ni?
2: Sentiasa berwaspada ketika menggunakan sebarang aplikasi. Tak salah nak cari jodoh, tapi ingat jangan sampai terpedaya. Pesanan ini dibawa khas oleh Johor FM.

Itu dah persembahan Ernie Zakri dan juga Govinda. Hal hebat menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Untuk makluman rakan pendengar yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kami mendoakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Hujung minggu ni jalan raya memang agak sesak, jadi kena banyak-banyakkan bersabar. Bertenang-tenang ajalah kita lalui hari ini dengan keadaan tenang-tenang, dan jangan bermain dengan telefon. Itu yang paling penting sekali. Dan suka juga saya nak ingatkan untuk anda, okay, sebelum anda nak keluar dari simpang ataupun yalah di kawasan roundabout, anda nak keluar simpang di kawasan traffic light, apa sahaja kan, sebelum kita nak bergerak ni, apabila dah berhenti, kena berhenti dahulu sebelum line putih tu, kemudian dah keadaan okey baru teruskan dengan pemanduan anda. Baru-baru ni kan saya ambil satu contoh yang berlaku di track sebenarnya, mengenai kemalangan yang berlaku di Melaka di roundabout. Mungkin ada setengah kawasan di Johor pun ada sebenarnya laluan bulatan tu kan, di mana kalau anda ni dah sampai ke pujung nak keluar daripada bulatan tu, anda kena berhenti dahulu. Jangan kita terus je lalu. Sekelip mata saja kalau kita tak perasan titik blind spot itu, kita boleh terlanggar pula, terlanggar motor, situasi video yang saya lihat. Jadi perkara ni sama-samalah patuhi peraturan pemanduan yang telah ditetapkan, sebab kita nak mengelakkan perkara yang tidak diinginkan berlaku. Kami di sini mendoakan semoga anda sentiasa dilindungi. Semoga baik-baik untuk anda ya. Sebersikit pesanan untuk anda petang ini. Jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya, kumpulan Spider, Kita Satu, diikuti juga persembahan Baby Shima dan Floor 88, lagu yang bertajuk Roblox Hatiku. Untuk anda, layan terus Johor FM.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Jura FM Permata Selatan, itu dia Ratu, teman tapi mesra. Baik, ada sedikit perkongsian ni Mira nak bagi tahu untuk anda. Setiap hari Sabtu kita ada suara 34 puncak prestasi, 34 stesen RTM bersiaran secara serentak. Dan di Johor kali ini kita bawakan untuk anda Astana Muzika bersama dengan Sweet Buskers. Okey, kita akan dengarkan perkongsian mereka sekejap saja lagi. Hadirkan diri menonton secara langsung di TikTok Johor FM Official, di Facebook dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan. Jadi terus setia bersama dengan Cik Merah. Ini dia variasi Permata 12.30 hari sehingga 6 petang.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Seperti biasa, untuk setiap hari Sabtu kita ada rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan pada hari ini kita bawakan untuk anda Astana Muzika. Mira dah bagi tahu dari tadi kan, kita akan bersama dengan Sweet Baskers. Assalamualaikum. Kita nak dengar lagi sekali ya. Tadi tak apa-apa sangat. Assalamualaikum. Sekali lagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, ya Allah, jemput masuk. Saya seronok sebenarnya, bukan apa. Selalu kalau hujung minggu kan, kita selalunya bunga-bunga je yang bekerja. Tapi kali ni, wah, ramailah kumbang-kumbang jejaka menemani saya petang ni. Seronok lah saya. Okey, jadi kumpulan Sweet Baskers, sebelum kita memulakan temu bual kita, kita nak tanya jugalah, dah selesai ke makan tengah hari, ke ada yang makan tengah hari dia skip terus untuk makan petang?
3: Alhamdulillah, kita dah selesai.
2: Alhamdulillah, Okey, untuk petang ni Sweet Baskers, saya tengok ada 4 orang. Jadi awal-awal ni sesi suai kenal lah, nak tahu siapa, namanya siapa kan, yang menyanyinya, yang bermain gitarnya. Okey, silakan bang, perkenalkan diri bang.
3: Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia ucapkan kepada DJ Merah kita.
2: Ya. Yeah.
3: Telah mengendalikan kita pada hari ini. Alhamdulillah, tak sangka pula kita Sweet Baskers boleh dapat masuk di konti RTM kita pada hari ini.
2: Okay,
3: saya perkenalkan diri saya dulu. Saya, nama saya Azmi.
2: Orang
3: panggil, biasa orang panggil saya Amy je. Untuk pemain-pemain kawun kita, pemain drama sebenarnya, biasa nama dia Abdul Talib. Biasa orang panggil dia Pak Ndak. Dan juga pemain gitar kita, namanya Saifuddin. Biasa orang panggil dia Joe. Daripada Pasak lah, Pasak Kota Tinggi.
2: Kota Tinggi,
3: Dan juga pemain bass kita, Cik Kamarudin kita. Orang kenali sebagai Kamar.
2: Baik. Terima kasihlah juga kami nak ucapkan sudi luangkan masa bersama kami petang-petang ni. Kita nak tahu juga mengenai kumpulan Sweet Baskers ni. Boleh tak kongsikan sikit bagaimana terjetusnya idea tubuhkan kumpulan dalam nama Sweet Baskers pula tu? Saya suka lah.
3: Okey, orang itu kan, Sweet Baskers ni, memang orang kata kalau memang sweet tu memang memang manis je kan. Orang itu dah. Itulah pasal kita banyak yang orang-orang lama.
2: Okey.
3: Orang-orang lama kita main pun banyak lagu-lagu lama. Kan? Jadi macam orang kata sweet-sweet je kan lagu-lagu tu kan. Okey, okay. untuk mencetuskan Sweet Basker ni kita memang daripada awal 2012 yang kita banyak kita pergi ke studio, kita jamming-jamming kan. Jadi kata macam kita pergi, kita mulakan basker kita keluar pada tahun 2013.
2: Okey, okey.
3: 2013 bermulanya kita mula-mula sekali kita main dekat di kilang bateri. Kalau dekat dulu kat kampung kilang bateri dulu.
2: Itu lama dah tu.
3: Dah lama dulu.
2: Okey, okey, okey.
3: Sampailah kita dapat jejak masuk ke Angsana Mall dan juga kita pergi ke mana-mana orang kata buat majlis perkahwinan.
2: Kan. Jadi dah lamalah 2012-13 sampai sekarang kan?
3: Sampai sekarang.
2: Itulah kumpulan Sweet Baskers. Maknanya yang mana kalau kata sebut mall kat sini kan, orang selalunya jalan mesti kenal lah.
3: Betul, betul. Alhamdulillah lah.
2: Macam tadi saya bersiaran live pun tu, ada kata Cik Merah kini salam. Saya cakap okey bang, sabar bang, kita nak test dulu bang, sekejap lagi saya sampaikan salam. Tapi itulah bila kita sampaikan salam kan, kena bagi tahu terus, takut terlupa. Salam kan wajib.
3: Ya, betul. Waalaikumsalam.
2: Okey, baik, ketika ini kita bersiaran secara langsung di TikTok Jora FM Official, hadirkan diri anda. Dan juga kita bersiaran di YouTube dan juga Facebook Johor FM. Dan sambil-sambil itu juga kita nak tanya jugalah daripada kumpulan Sweet Baskers ni, mana datang inspirasi lah hasilkan lagu-lagu yalah yang secara akustik yang kita boleh panggil kan oleh anda sendiri, macam mana?
3: Okey, untuk kita cetuskan lagu-lagu ni sebenarnya kita kalau ikutkan daripada genre kita, sebenarnya lagu-lagu banyak kita ada lagu-lagu era-era 90-an 80-an.
2: Okey, okey.
3: Jadi apabila kita ni masuk ke Angsana, Angsana Mall, kita banyak support daripada orang kota sebelah.
2: Orang
3: kota Singapura. Dia orang banyakkan lagu-lagu era-era 60-an kan. Dia orang begitu. Jadi kita ni macam diminta untuk menyampaikan lagu-lagu lama. Tapi alhamdulillah lah, untuk kita menyampaikan lagu-lagu ni, kita orang kata ada sambutan.
2: Itu dia. Tapi memang betul lah, saya juga sebagai penyampaikan, lagu-lagu lama ni memang sentiasa menjadi permintaan sebenarnya.
3: Betul.
2: Tak kisah Gen Z pun minat lah. Mari kita tanya adik depan ni. Adik bangun dek.
3: Malu.
2: Terkejut dia. Sebenarnya kalau yang mana dengar kami hari ni, tak sangka Cik Merah dibantu ada adik praktikal ni datang hari ni turun padang bersama untuk memastikan kelancaran kita pada hari ni kan.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi sebenarnya ada yang tak sabarlah kita nak dengarkan persembahan lagu yang pertama. Okey, jadi dah bersedia?
3: Okey, alhamdulillah. Kita dah
2: siap. Untuk anda, lagu pertama, lagu yang bertajuk Menimbang Rasa.
3: Betul.
2: Okey, sama-sama kita dengarkan lagu ini. Untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginseng Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Baik, inilah dia sebenarnya kami bawakan untuk anda rancangan Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Okey, jangan lupa dengarkan kami di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk waktu ini kita bersama dengan Sweet Baskers. Ya. Yeah. Itulah lagu-lagu pemulanya. Dan di Farm Kai memang bawa lagu Evergreen eh.
3: Ya, betul.
2: Semua peringkat umur pun boleh layan dengar.
3: Alhamdulillah.
2: Yang mungkin kalau adik Gen Z kita baru dengar, dah baru jatuh cinta tu lah. Baru dengar kan eh. Nanti kena belajar. Kalau bukan kita nak teruskan dengan lagu-lagu ni, siapa lagi?
3: Betul, betul, betul, betul.
2: Nampak
3: betul.
2: Eh. Sengit-sengit nak try ke ke depan? Tak nak? Okay. Okay, baik Mak. Kita nak sama tubuh kita lah eh.
3: Baik, baik.
2: Dari segi ada yang kita nak tertanya lah. Siapa sebenarnya? Mungkin sesiapa saja boleh kongsi bersama dengan kami. Dari segi artis ataupun pemuzik tempatan mahupun antarabangsa yang menjadi inspirasi utama kepada Sweet Baskers ni.
3: Okay. Untuk inspirasi kita ni biasanya kalau daripada segi lagu-lagu, kebanyakan pemuzik-pemuzik kita ni banyak lagu-lagu yang orang kata bukan era 60-an saja.
2: Okay.
3: Okay. Mm-hmm. Banyak daripada segi era 90-an.
2: Ini
3: pemain gitar kita ni tak silap sudah ada Joe kita kurang-kurangnya lagu-lagu Wings.
2: Oh, Layan.
3: Dia Layan.
2: Oh,
3: Layan. Pemain drama kita pun gitu juga. Orang kata kalau main, orang kata kalau dia pergi ke, orang kata pergi mana-mana majlis orang kahwin ke apa, kalau pergi studio ke, lagu Left-Handed itu dalam semestinya dalam makanan.
4: Kan? Sama-sama
3: dah pencin.
2: Tak kepala saya tadi nak dengar tadi.
3: Kan? Dan juga pemain orang kata pemain bass semua kata memang mana-mana boleh lah. Ada dandut boleh. Kalau dia kata kat Pekan Nanas, kalau pergi
2: saya paling suka dandut bang. Saya paling suka
3: bang. Kalau pergi Pontian, pergi Benut ke pergi mana, nampak muka dia memang dia ada di situ. Okey, untuk jenis-jenis kita punya lagu, biasanya kalau kita bawa jenis, kalau kata kita minati banyak lagu-lagu yang era-era seperti macam 90-an, 80-an, juga kita akan menyampaikan orang kata pergi kepada era, kalau orang kata kau tahu banyak orang lama kita, kita sampaikan lagu-lagu orang lama kita sebagai 60-an apa semua tu.
2: Okay.
3: Kan? Untuk idola-idola lagu-lagu ni, orang kata masing-masing semua ada genre masing-masing. Kan? Kalau macam saya, orang kata campur lah.
2: Okay. Jadi kalau juga kita nak tahu, mungkin boleh kongsi bersama kami sambutan peminat lah, kalau kita lihat terhadap konsep akustik yang dibawa ni macam mana.
3: Okay, kalau untuk sambutan kita, alhamdulillah lah, kalau kita dekat Angsana Mall tu, kita banyak support orang daripada kota Singapura.
2: Yo.
3: Kan, dia banyakkan lagu-lagu, kalau kita buat lagu-lagu joget, lagu-lagu 60-an, memang dia orang punya, orang kata halua telinga dia orang. Dia orang akan dengar sambil-sambil dia orang makan. Kalau nak tengok kita dekat sana, nanti dapat tahu lah. Macam mana kita dekat sana nanti kan.
2: Okey. Itulah, ini ada pendengar kita. Dia pantang dengar dandut. Kata bang, come on, dandut satu. Cakap janganlah. Nanti next time kita panggil,
3: boleh.
2: Kita tukar pula genrenya kepada dandut-dandut pula eh.
3: Betul.
2: Sabtu lain pula.
3: InsyaAllah.
2: Okey. Saya percayalah dari sebab tadi kata dari 2012 lah kita anggarkan. sehinggalah sekarang ni. Oh, betul. Lama dah 2012 tu, masa tu saya baru saja nak melangkah ke universiti. Kantoi dah umur berapa sekarang? Saya tahu Sweet Baskers ni mesti ada cabaran dia. Mungkin ada sedikit cerita yang nak kongsi pada kami lah, dari segi cabaran utama yang dihadapi jugalah sebagai kumpulan akustik dalam era muzik moden sekarang ni.
3: Betul. Apa-apa jenis muzik sekalipun, bukannya daripada Sweet Baskers saja. Mana-mana orang kata daripada pemuzik-pemuzik, semua ada pahit manisnya. Kan, untuk Sweet Baskers ni orang kata rintangannya tak berapa berat sangat. Orang kata sekadar, macam muzik-muzik ni orang kata ada tersinggung, kan, ada yang kecil hati. Itu biasa dalam muzik ni, mana-mana semua sama. Tapi alhamdulillah kita hadapinya, orang kata pahit manis tu kita simpan, kita pendam, maknanya kita bersatu. Ada masalah sikit kita bercerita, kita minta pendapat apa yang elok, apa yang tidak elok, kan. Jadi kita orang kata sama-sama cari apa yang silap kita.
2: Kita ambil hikmahnya apa yang berlaku tu, guys.
3: Betul, kan. Nak katakan orang kata muzik ni semua bagus je, siapa yang duduk dia tahu.
2: Faham. Nampak, siapa yang duduk jadi tahu tau. Okey. Tapi yalah, bila kita dah bahas ke tahu, pernah tak dalam situasi yang kadang-kadang ada satu lagu ni yang kita main tiba-tiba dapat tangkap pendengar tu, penonton tu yang leleh tiba-tiba dia tengok. Ada tak cerita macam tu?
3: Kadang-kadang ada sampai orang kata kita buat lagu lama tu sampai ada yang menangis pun ada. Tapi orang kata bukan yang tu, dia menghayati betul.
2: Menghayati.
3: Kadang ada macam pak cik tu, kadang dia kata ya Allah, dia kata ada sejarah lagu ni. Jadi kita nyampaikan, jadi kita pun macam sebesalah. Kita cakap kenapa pak cik ni menangis? Kan, rupanya dia kata dia teringat ada benda-benda yang dah berlaku.
2: Kenangan lagu tu.
3: Dia. Betul. Kadang daripada segi lagu aja dah, kadang dia dah boleh nyentuh. Dia boleh netiskan air mata.
2: Tapi ketika itu, bila kita tengok dia menangis, Sweet Baskers teruskan ke tidak? Takutlah diteruskan. Takut macam, oi, betul-betul menangis.
3: Mula-mula kita macam sebesalah juga. Aku ni nyanyi sumbang ke?
2: Apa yang salah ni?
3: Alhamdulillah. Pakcik tu kata, okey. Dia kata, tapi kita teruskan. Kita teruskan sampai habis, baru kita jumpa dia. Cakap, pakcik, kenapa pakcik tak suka ke kita buat lagu ni? Dia kata, alhamdulillah. Lagu yang you all bawa ni semua pasal ingatkan dia.
2: Ingatkan
3: pasal apa. Dia kisah-kisah dia, kita tak boleh tanyalah, kan.
2: Tapi tak apalah, ingatkan apa tadi. Saya tertanya juga, kan. Sebab situasi ni hanya yang turun padang, okay. Sweet Baskers yang laluinya sendiri. Kadang saya je terfikir, adakah yang menangis ke apa ke? Rupanya memang ada. Kalau kita tanya dari segi memberikan idea susunan lagu ni, muzik ni sendiri, siapa? Ini macam kerja satu pasukan ke ataupun mengikut pada kepakaran masing-masing?
3: Okey, kalau dari segi lagu ni, biasanya kita tak akan buat bincangan seorang. Kita berpakat semua. Maknanya kita melalui lah. Patutnya kita ada seorang lagi, Cikgu Osmarawa. Pemain keyboard. Maknanya kita. Tapi kalau kita nak buat penuh kat sini, kan, nanti kan takut konti tak muat.
2: Baik.
3: Tapi kita untuk satu lagu, kita nak cari apa semua, kita tanya dulu. Tanya kepada pemuzik-pemuzik, boleh tak kita nak bawa lagu-lagu macam ni? Kalau orang kata setuju, okey, kita teruskan. Kita cari lagu-lagu tu. Maknanya saya tak minta lagu saya sendiri. Saya minta pandangan masing-masing. Kalau kata setuju, baru kita jalankan.
2: Okey, yang penting lagu mesti evergreen lah.
3: Betul.
2: Memang orang kata semua tahu boleh sing along, you know. Macam tu.
3: Betul.
2: Okey lah, tak apa. Lagu yang seterusnya pula kita nak dengarkan, Kau Milik Siapa. Jom.
3: Ya, betul.
2: Untuk anda bersiap sedia mendengarkan lagu ini bersama dengan Sweet Baskers. Okey, sambil-sambil itu jangan lupa tekan butang share. Jangan lupa juga, orang kata, komen-komen. Kalau ada pertanyaan dari rakan pendengar, boleh saja saya ajukan kepada tetamu kita. Baik, jom kita teruskan dengan persembahan yang seterusnya, Kau Milik Siapa, untuk anda di Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baiklah, kita bersama kembali Suara 34 Puncak Prestasi. Ini bermaksud sebenarnya 34 stesen RTM. Satu Malaysia ni bersiaran secara serentak tau. Dan juga di Johor kali ini kita bawakan Astana Muzika untuk anda. Hari ini kita bersama dengan Sweet Basket.
2: Yeah,
1: okay, ha, tak puas lah. Ada yang lagi kata tak puas. Ada lagi satu lagu terakhir lepas ni kita nak siarkan. Tapi saya ada kiriman pertanyaan kepada kita, Junaidah Ilyas. Kak Jun tanya, dalam kumpulan ni ada berapa orang yang boleh menyanyi?
2: Okay, kalau ikut betul-betul bukan saya seorang je.
1: Abang Kamal
2: kadang-kadang dia macam cerita pendekar punya lapor.
1: Baru nak request dandut tadi.
2: Kadang-kadang Firamli langsung bunyi pun tak.
1: Bunyi pun kan? Tidak.
2: Dia memang musik je. Biasanya drama kita yang nyanyi. Pemain drum, pemain kajun kita.
3: Lagu-lagu
1: yang apa? Boleh jugalah. Orang kata saya saling membantulah.
2: Yeah. Betul.
1: Saling membantulah. Okey Kak Jun, ada dua orang eh. Wah, penerbit kita masuk. Sofi Nawawi, penerbit kita masuk. Oh. Hai penerbit. Dia menonton siaran live TikTok kita. Terima kasih banyak. Dan kita nak tanya jugalah, mungkin dari segi projek terbaru di mana ataupun perancangan masa depan untuk Sweet Baskers ni yang boleh dikongsikan bersama dengan pendengar Suara 34 ni.
2: Okay, itu dia untuk projek yang terbaru kita. Buat masa ni kita belum ada buat persiapan lagi. Okay, tapi ada perancangan kita. Misal kata akan datang ni, kita akan InsyaAllah kita nak cek lagu kita juga sendiri.
1: Okay.
2: Kita nak akan cipta lagu kita sendiri. Okay. Mengenai ada kisah lah, nanti ada kisah kita akan nanti. Tapi sekarang ni belum ada lah, belum
1: ada
2: apa-apa lagi.
1: Perancangan tu ada tapi tunggulah.
2: Tunggulah. Nanti kita InsyaAllah kita akan tengok daripada Facebook ke apa. Kita akan keluarkan di situ nanti.
1: Okay, kalau satu kejap lagi kita nak tanya akaun media sosial. Tapi kita ada pertanyaan apa dengan kita Hisham. Dia tanya, kali pertama lah Sweet Baskers ni buat persembahan, ingat tak kat mana dan perasaan ketika tu macam mana?
2: Okay. Untuk yang kali pertama kita mula-mula sekali tu saya cakap dekat kilang bateri.
1: Itulah dia.
2: Untuk kita perform kilang bateri bermula di sebuah kedai makan.
1: Kedai makan di
2: tak silap saya dulu dekat Taman Sri Skudai.
1: Kilang bateri tu masa kira dah lock selalu kat situ.
2: Betul.
1: Ini kali kita, pertama.
2: Kali pertama sekali memang kita ada gemuruh sangat masa tu. Sebagai penyanyi masa tu memang boleh ke kita nak nyanyi kat depan orang ni kan? Biasanya kita nyanyi karaoke, biasa mau orang kahwin kita boleh sembunyi.
1: Betul?
2: Ini kita basker, kita nak berdepan. Kita nak berdepan dengan orang dan juga orang akan bagi kita orang kata macam orang kata Kau boleh nyanyi.
1: Itulah dia.
2: Kau boleh nyanyi ke tak boleh nyanyi atau orang akan nilai kan? Bukan kita yang akan nilai diri kita sendiri.
1: Tapi dah selesai bang, kali pertama tu rasa tenang eh.
2: Tenang ya amat.
1: Maknanya kali pertama tu sebelum tu mula-mula di kedai makan. Lah. Kilang bateri tu dekat Batu 5 kan? Ya kak. Almaklumlah kita baru 6 tahun kat sini. Masa tu dah tak ada dah. Tapi kita tahu sebelum tu. Kita dari KL. Tapi kita tahulah. Jadi Adi juga yang tertanya, ketika situasi bila buat persembahan basking ni, kita bersama dengan penonton di hadapan, kita berada di lokasi, situasi ketika COVID-19 tu patah balik sebab dah dari 2012 lamalah sampai sekarang kan. Jadi kita melalui satu fasa yang semua orang kekangan masa tu. Macam mana dengan Sweet Baskers? buat secara online ke?
2: Untuk yang masa COVID tu memang kita tak keluar mana-mana.
1: Tak keluar mana-mana
2: kita
1: lah.
2: Tak keluar mana, kita pun tak buat. Pasal kita pun susah nak hubungi rakan-rakan kita. Kan untuk orang kata kita nak berbincang apa semua, memang orang kata kita lost.
1: Okay.
2: Jadi macam
1: practice masing-masing je lah.
2: Kita semua semua dengar muzik masing-masing kat rumah.
1: Okay.
2: Kita cuma kata okay, dengar lagu ni. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki kita, kalau panjang umur, kita jumpa lagi selepas COVID. Kan kita balik semula ke Angsana. Kita akan menghiburkan semua orang. Jadi dari situlah kita banyak lagu-lagu, lagu-lagu yang kita cari sikit-sikit lama-lama. Orang kata banyak kan, banyak untuk kita menghiburkan orang. Tapi alhamdulillah, lagu-lagu yang kita sampaikan, orang kata alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi ada satu lagu terakhir bersama kumpulan Sweet Baskers. Dan selepas ini kita akan kongsikan platform media sosial lah. Kita nak tanyalah kan, mana boleh follow, mana yang kita nak mengetahui perkembangan terkini. Dan lagu terakhir, Ali Ali, jom kita dengarkan lagu ini untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, kita dah berada di penghujung pertemuan bersama dengan Sweet Baskers. Kemainlah hari ni sebenarnya Sweet Baskers ni mendapat ramai komen jugalah. Ada yang kata, begitu sweet lah dengarkan Sweet Baskers ni kemain.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya ada nak sampaikan salam jugalah daripada penerbit kita. Sofi Nawawi kata terima kasihlah Sweet Baskers. Sudi terima jemputan kami ni.
2: Sama-sama.
1: Kita ada pendengar kita kata tak puas, nak lagi. Tak dapatlah kita 34 minit je. Kita dah nak di hujung-hujung dah ada takut leher dah ni. Tak apa, akan datang nanti insya-Allah lah. Valentino macam mana? Makasih Talib nyanyi. Ada juga Manrawa, ada juga
2: betul.
1: Bang, kenapa nama abang Langau ni? Gua selalu karaoke dengan Talib. Okey bro. Baiklah bang. Nah, dandulah. Okeylah cucu. Bang, apa nama semua macam-macam ni? Saya tak boleh sebut tau. Ni radio kita tau. Okey, nanti saya sebutlah nama-nama lain.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, jadi sebelum kita berpisah, ini yang perkara yang penting saya nak tahu. Akaun media sosial. Kat mana kita nak follow?
3: Okey, untuk akaun media sosial kita dulu ada. Okey. Tapi, orang kata kekangan sekarang punya ni banyak-banyak yang orang kata diganggu.
1: Okey.
3: Jadi nanti kita akan buat semula. Nanti kita akan keluarkan di Facebook dan juga kita di TikTok nanti. InsyaAllah nanti. Nanti gaja-gaja lah. Tengok-tengok misalkan
1: cari, kalau cari Sweet Baskers tu, jumpa tu adalah tu.
3: Ya, betul. Mudah-mudahan nanti kan. Nanti kita akan carikan nanti semula. Nanti kita akan masukkan nanti apa yang kita buat, aktiviti kita selama ni. Kita nak keluar ke Basker ke Angsana ke dekat
1: mana-mana ke sekalipun. Kita akan bagitahu. Okey. Jadi kita berada di hujung pertemuan. Terima kasih sekali lagi Sweet Baskers. Okey, untuk abang-abang semua dan juga untuk pada hari ini kita beri penghargaan pada penerbit kita Sofi Nawawi dan juga bahagian ICT kita ada Halimah. Lupa pula dibantu adik praktika kita, lupa nama dia. Amin. Okey. Ada juga bahagian MCR kita yang sanggup bersama kita sampai nak dekat hujung 4 petang ni lah, si Fazli kan. Dan juga ada Ain Haris dan juga Ain Jiman bersama dengan kita pada petang ni. Seronok lah macam buat rumah terbuka lah saya hari ni.
3: Nanti jemput lagi, jemput lagi kita
1: insyaAllah. Sebab ada yang request dandut lah. Mungkin kita boleh buat dandut evergreen.
3: Lepas ni.
1: Akan datang. Dandut evergreen
3: boleh.
1: Ini bukan saya minta, pendengar minta.
3: InsyaAllah.
1: Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, untuk anda terus bersama kami di Johor FM. Nantikan berita Johor FM jam 4 petang nanti.
0: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Disiarkan dari Johor FM.
1: Sunting Nur Fairuzi dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah solat. Solat adalah tali penghubung seorang hamba dengan Allah. Di saat dunia semakin bising dengan suara manusia, kita semakin sunyi daripada suara Tuhan. Kita berlari mengejar pandangan manusia. Kita resah bila manusia tidak menghargai kita. Namun, pernah tak hati kita bergetar bila memikirkan bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Sedangkan setiap hari Allah panggil kita, bukan sekali tapi 5 kali. Panggilan yang bukan sekadar suara, tetapi panggilan kasih daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, tinggalkan sebentar dunia yang memenatkan kamu. Datang kepada aku, aku ingin mendengar rintihan kamu. Namun, berapa kali kita benar-benar datang dengan hati? Berapa kali kita benar-benar di hadapan Allah, tetapi jiwa kita masih sibuk dengan dunia? Maka hari ini, mari kita muhasabah. Apakah solat kita itu benar-benar menjadi tali penghubung kita dengan Allah atau sekadar gerakan tanpa rasa? Yang pertama, solat.

0: adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salah imaduddin." Solat adalah tiang agama. Bayangkan sebuah rumah, kalau tiangnya rapuh, rumah itu akan runtuh walaupun dindingnya cantik. Begitulah hidup kita. Kita mungkin berjaya, mungkin kaya, mungkin manusia puji kita. Tapi kalau solat kita runtuh, maka runtuhlah agama dalam diri kita. Contohnya, seorang ayah sangat sibuk bekerja. Dia menyediakan segalanya untuk keluarga, tapi solatnya diabaikan. Maka anak-anak nanti membesar dengan kemewahan, tetapi tanpa panduan. Akhirnya keluarga yang dibina runtuh dari dalam. Yang kedua, kita lihat kisah sahabat Bilal bin Rabah. Bagaimana beliau adalah seorang sahabat yang agung. Beliau diseksa di padang pasir yang panas. Batu besar diletakkan di atas dada mereka, di atas dadanya. Namun di bibirnya hanya satu kalimah, Ahad, Ahad, yang bermaksud Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Apa yang menguatkan beliau bukannya harta, bukan manusia, tetapi hubungannya dengan Allah. Contohnya hari ini kita tidak diseksa seperti Bilal, tapi kita tewas hanya kerana penat bekerja. Hanya kerana sibuk kita tinggalkan solat. Sedangkan Bilal dalam kesakitan tetap menjaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga, solat mendekatkan kita kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Surah Al-Alaq. Sujud, ketika kita sujud, itulah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Dahi kita di bumi, tetapi hati kita sedang berada di langit. Contoh, ketika kita ada masalah besar, kita telefon kawan-kawan kita, kita mengadu sana sini. Tapi pernahkah kita sujud yang lama dan berkata dalam hati, ya Allah, hanya engkau yang aku ada. Kadang-kadang masalah tidak terus hilang, tetapi hati menjadi tenang kerana kita tahu kita tidak bersendirian. Yang keempat, solat adalah penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kamu kalau sekiranya di depan rumah salah seorang daripada kamu itu ada sungai, dia mandi di dalam sungai tersebut satu hari 5 kali. Apakah masih ada kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah perumpamaan solat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap hari kita melakukan kesilapan, terlajak kata, pandangan memandang yang haram, lalai daripada Allah. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah beri kita peluang 5 kali sehari untuk membersihkan diri kita. Namun kita pula yang meninggalkan peluang tersebut. Yang kelima, solat itu membezakan iman dan kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Solat bukan perkara kecil, ia bukan pilihan, ia adalah penentu siapa kita di sisi Allah. Kalau kita sayang seseorang, kita akan jaga hubungan dengan dia. Tapi kalau kita abaikan solat, apa maknanya kita kata kita cintakan Allah? Yang keenam, amalan yang pertama dihisab adalah solat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Perkara pertama, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita yang lain. Tapi kalau solat kita rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Contohnya, bayangkan kita datang ke peperiksaan akhir, soalan pertama pun kita gagal, bagaimana dengan soalan seterusnya? Begitulah solat. Ia penentu awal nasib kita di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, hidup kita terlalu singkat. Kita sibuk membina dunia, tetapi lupa membina hubungan kita dengan Allah. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, tetapi dengan solat yang kita dirikan. Hari ini, kalau sekiranya solat kita masih lalai, masih kosong tanpa rasa, mari kita perbaiki perlahan-lahan. Mulakan dengan menjaga waktu, kemudian jaga hati. kerana mungkin satu sujud yang ikhlas lebih bernilai daripada seluruh dunia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga solat dan menjadikan solat sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana. Variasi Permata, 12:30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

0: Semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini dan Cak Cakna ha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Untuk waktu ni 4.41 minit petang, anda masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di Variasi Permata. Kalau tadi 4 petang telah anda ikutilah, ada berita Johor FM dan juga kita ikuti juga ada rancangan Tahsin Ilmu yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari ini. Baik, sebelum kita nak meneruskan hiburan, sebenarnya Mira nak berkongsi mengenai maklumat mengenai indeks pencemaran udara IPU Johor. Setakat pemantauan jam 4 petang tadi, dua stesen iaitu Larkin dan Pasir Gudang masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam kategori tidak sihat. Manakala 6 stesen pemantauan lain kekal dalam kategori sederhana, iaitu di Batu Pahat, Pengerang, Keluang, Tangkak, Kota Tinggi dan juga Segar. Aman. Sekali lagi untuk anda, khususnya untuk di kawasan yang terjejas, dinasihatkan supaya kurangkanlah aktiviti di luar, mana yang tidak perlu tu. Selain terus peka terhadap perkembangan bacaan IPU semasa, okay, elakkan pembakaran terbuka dan sebarang aktiviti yang boleh menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Kita doakan semoga keadaan cuaca kembali pulih agar kita dapat meneruskan urusan harian kita seperti biasa. Baik, saya tengok di WhatsApp kami ada sahabat rakan pendengar, ada juga perkongsian Kak Jun. Katanya, Cik Merah, hari ini seluruh kota Masai menangis sebab tak ada air dan setengah tempat elektrik terputus. Kalau kita tengok perkongsian Ranhil SAJ yang Kak Jun hantar, gangguan bekalan air tidak terancang, loji rawatan air Sultan Iskandar, layang 1 dan 2 berhenti operasi. InsyaAllah, Merah akan dapatkan maklumat yang terkini. Sekejap lagi akan Merah kongsikan untuk anda. Tapi kita nak berhibur seketika dengan Hujan Aku Skandal. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

Bersama dengan Melina, lagu yang bertajuk Di Dadaku Ada Kamu. Baiklah, untuk waktu ni ya, kita nak berkongsi sedikit lah. Tadi kan yang mana dengarkan Jor FM, ada pendengar kita ni, Kak Jun dari Taman Masai, Taman Kota Masai. Okay, katanya kan Kota Masai menangis lah, tak ada air dan setengah tempat elektrik terputus. Jadi yang dapat Merah lihat, maklumat terkini, kerja pembaikan kecemasan ekoran terputusnya bekalan elektrik ke loji rawatan air Sultan Iskandar telah diselesaikan dan loji telah kembali beroperasi semula. Walau bagaimanapun, kestabilan bekalan elektrik masih lagi dalam pemantauan. Jadi untuk anda yang berada di kawasan terjejas, akan mula juga menerima bekalan air terawat secara berperingkat. Okey, perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dan insyaAllah diharapkan semuanya banyak-banyakkan bersabar, insyaAllah. Moga dipermudahkan urusan anda pada hari ini. Baik, selain daripada itu juga, sapaan rakan yang pendengar kita ni, Jamak Amal, Cik Merah, kalau hari Sabtu je mood tak ada. Kenapa tak ada tu? Kerja ke? Selalu kalau orang kena kerja hujung minggu tu, mood dia macam laut je. Tapi bukan Cik Merah tau. Saya memang suka kerja hujung minggu. Sebab hujung minggu saja anda boleh dengarkan suara saya. Okey, Jamak Amal kata, buat akak saya Izzah Hakim dan juga Ina Mahadi, mesti tengah santai kan? Untuk Cik Merah, makan apa tengah hari tadi? Untuk petang ni pun makan apa ke? Masak ke? Beli ke? Saya tidaklah masak, membeli. Kita memang penyokong peniaga tempatan. Jadi adalah bekalan lempeng yang tengah hari tadi lah. Saya sambung makan petang karang lah, ya. Okey, kita ada juga selain daripada tu, kiriman rakan kita juga, Merah nak intai sedikit dekat Facebook lah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ya. Kita ada Nini Ani yang berada di Singapura, Nana Ruziana, salam variasi permata dan salam hujung minggu buat semua pendengar Johor FM. Moga sihat ceria selalu hendaknya. Kiriman Siah di Pahang, katanya hari ni saya nak ucapkan anniversary, happy anniversary untuk siapa ni? Kejap, kita nak baca. Okay, happy anniversary ditujukan untuk suami yang tersayang. Oh, hari ni ke tarikhnya? 3/10/2026. Okay, kita doakanlah untuk Siah dan semualah, hubungan yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Sama juga untuk mereka yang meraihkan hari ini merupakan hari jadi anda. Hargailah mereka, insan yang melahirkan kita dan juga membesarkan kita, membawa kita pada tahap sekarang. Baik, saudara, kita akan mengakhiri pertemuan bersama dengan Cik Merah. Sebab Merah tak ke mana-mana, ada je sampai temani anda sampai 6 petang. Tapi kita nak ikuti dahulu utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembali nanti saya nak terus menghiburkan anda dengan Hindi Hits Niha, terbitan Sofi Nawawi. Semua tak sabar kan nak dengarkan lagu Hindi Hits? Kita akan layan sekejap saja lagi. Jadi insyaAllah esok Merah akan kembali menemani anda dan menerusi segmen variasi permata 12.30 hari sehingga 6 petang. Untuk anda semua, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, insyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Bye-bye semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bicara Wara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Istilah Sumber, Talk Show. Istilah ini membawa maksud rancangan televisyen atau radio yang mengandungi temubual antara host dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk atau topik tertentu dan biasanya dikenali sebagai rancangan temubual. Perkataan Wara merupakan dialek bahasa Jawa yang bermaksud wara-wara, pemberitahuan, pemaklumat dan hebahan. Ayat contoh, dalam satu rancangan Bicara Wara yang disiarkan melalui televisyen, penganalisis politik itu memberikan pandangannya yang begitu lantang dan berani dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
6: Hindi Hits ke udara, kembali di ruang udara Johor FM. Assalamualaikum, selamat petang. Saufi Nawawi bersama-sama dengan anda di penghujung untuk variasi permata hari ini. Seperti biasalah hari ini untuk saya kudarakan koleksi lagu-lagu Hindi. Semoga menjadi orang kata sumber hiburan anda lah, halua telinga anda, okay, untuk ruangan Hindi Hits. Baik, jom kita dengarkan untuk lagu yang pertama. Tapi sebelum tu saya nak bercerita sikit berkaitan dengan lagu ni. Saya ambil lagu ini petikan daripada filem Badal. Filem ini keluar pada tahun 2000. Kalau kita nak cerita sikit lah mengenai filem ini, ini adalah filem bergenre aksi, thriller, dan filem ini diarahkan oleh Raj Kanwar, diterbitkan oleh Salim Akhtar, dan filem ini dibintangi oleh Bobby Deol sebagai Raja ataupun Badal, dan Rani Mukherjee sebagai Rani. Turut ada bintang dalam filem ini adalah Amrish Puri, Aushutosh Rana, Ashish Vidyati dan juga Johnny Lever, dan ianya ditayangkan pada 11 Februari tahun 2000. Kisah filem ini sebenarnya dia agak berat lah sebab dia filem aksi kan, yang mana Raja menyaksikan keluarganya terbunuh ketika kecil, dan kemudian hidupnya dipenuhi dengan perasaan dendam, keinginan untuk membalas dendam terhadap pegawai polis yang bertanggungjawab dalam kes itu. Dan yang menariknya, tengah-tengah kita tengok filem ni kan, ada terselit satu lagu romantik. Okay, filem ini ada lagu romantik iaitu Na Milo Kehi Pyar. Dan lagu ini penyanyi asalnya adalah Sonu Nigam dan juga Kavita Krishnamurti. Komposer Anu Malik. Jadi jom kita dengarkan seketika lagu ini, Na Milo. Untuk

Anda masih lagi mendengarkan Hindi Hits di Johor FM Permata Selatan. Saya Sofi Nawawi masih lagi terus menemani anda. Baiklah, masuk untuk saya kudarakan untuk minggu ni. Saya kira saya dapat satu lah lagu klasik okay, untuk saya kudarakan pada hari ini. Saya memilih untuk kudarakan lagu daripada filem Gumnam. Filem ini keluar pada tahun 1965. Ini dia lagunya, Jani Jani Man Shola Badan. Itulah dia lagunya. Okay, kita lain seketika satu lagu Hindi klasik ni untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026, pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayo sertai Fun Walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.
3: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

فهب لي توبة.

0: Inilah saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.
2: Saudara Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 6.58 minit petang akan berkumandang seruan azan nadikan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Bersama-samalah saudara, kita mendirikan solat tiang agama. Allah.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang solat. Solat adalah merehatkan jiwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagi ini kita bangun dengan pelbagai rasa di dada. Ada yang bangun dengan semangat, ada yang bangun dengan beban, ada yang tersenyum tetapi hatinya sedang menangis dalam diam. Kita berjalan dalam kehidupan ini dengan langkah yang kadang kuat, kadang longlai, dengan hati yang kadang tenang, kadang bergelora. Kita penat, penat dengan kerja, penat dengan masalah, penat dengan manusia. Namun, pernah tak kita tanya pada diri kita di mana tempat kita meletakkan segala penat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda penat, baginda mencari solat. Tapi kita kalau penat jauh daripada solat. Maka hari ini mari kita muhasabah bahawa solat bukan beban tetapi itulah rehat jiwa yang sebenar. Yang pertama, solat adalah ketenangan jiwa. Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Solat itu adalah zikir yang paling agung. Saat dahi kita menyentuh bumi, sebenarnya kita sedang meletakkan segala beban di hadapan Allah. Contohnya, seorang ibu penat mengurus anak seharian, bila semua tidur, dia bangun solat dua rakaat, air matanya jatuh dan tiba-tiba hatinya terasa lapang. Itulah solat. Ia tidak menghilangkan masalah tetapi ia menenangkan hati menghadap masalah. Yang kedua, solat adalah tempat mengadu. Kita lihat seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang zuhud, hidupnya sederhana tapi hatinya kaya dengan Allah. Kalau beliau hatinya gelisah, beliau tidak mencari manusia, beliau bangun di malam hari, kemudian solat. Kerana beliau tahu tempat mengadu yang sebenar bukan manusia, tetapi Allah. Contoh, kalau kita ada masalah, kita telefon kawan kita, kita cerita panjang, tapi hati masih tak tenang. Cuba sekali, ambil wuduk, sembahyang, angkat tangan, mengadu kepada Allah. Kita akan rasa Allah lebih memahami daripada sesiapa. Yang ketiga, perlu kita tahu bahawa solat boleh menghilangkan tekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, arihna bis-solah. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Perhatikan, baginda tak kata rehat dulu kemudian solat, tapi baginda berkata rehatkanlah kami dengan solat. Contohnya, seorang pekerja tekanan dekat tempat kerja, kena marah dengan majikan, tapi dia terus melayan tekanan tersebut. Hatinya makin sempit. Tapi bila dia berhenti seketika, ambil wuduk, sembahyang, hatinya kembali stabil, fikirannya kembali jernih. Solat itu seperti reset jiwa kita. Yang keempat, solat mendidik sabar. Allah sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Solat mengajar kita sabar. Solat mengajar kita sabar. Sabar dalam berdiri, sabar dalam rukuk, sabar dalam sujud, dan dari situ lahir sabar dalam kehidupan kita. Contohnya, orang yang menjaga solat biasanya lebih tenang bila diuji. Tidak mudah melenting, tidak putus asa. Kenapa? Kerana dalam solat dia sudah belajar bagaimana bersabar bersama Allah. Yang kelima, solat memberi kekuatan jiwa. Solat bukan sekadar pergerakan, ia adalah hubungan langsung dengan Allah. Setiap kali kita sujud, kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuat. Contohnya, seorang yang menghadapi ujian berat, kehilangan orang tersayang, kalau dia jauh dari solat, dia akan mudah jatuh. Tapi kalau dia menjaga solat, dia akan tetap menangis tetapi dia tidak akan rebah. Kenapa? Kerana kuat jiwanya disandarkan kepada Allah. Yang keenam, solat adalah rehat yang sebenar. Kita selalu mencari rehat dengan tidur, dengan hiburan, dengan dunia. Tapi semua itu hanya rehat badan, bukan rehat jiwa. Rehat yang sebenar adalah bila hati kita kembali kepada Allah. Contohnya, kita boleh bercuti ke mana-mana. Tetapi kalau hati jauh dari Allah, kita akan gelisah, tetap gelisah. Sebaliknya, orang yang solat dengan khusyuk, walaupun hidupnya sederhana, tetapi hatinya tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini mari kita ubah cara kita melihat solat. Jangan lihat solat sebagai beban, tetapi lihatlah ia sebagai tempat kita berehat. Bila penat, pergi solat. Bila sedih, pergi solat. Bila sempit, pergi solat. Kenapa? Kerana di situlah kita akan temui ketenangan. Kita akan temui kekuatan. Dan yang paling penting, kita akan temui Allah. Semoga Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba yang menjadikan solat sebagai rehat yang sebenar, sebagai rehat jiwa yang sebenar. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak, sebagai seorang hamba, hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. InsyaAllah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insyaAllah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti, iaitu ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139 sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

Jadapan Permata Selatan, assalamualaikum. Selamat malam semua. Bertemankan saya DJ Jiha untuk edisi hari ini Melodi Permata. Hari ini jangan terkejut mendengarkan suara saya 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Malam Sabtu ini kita akan sama-sama mendengarkan apa yang menarik, tertarik, lagu-lagu, informasi akan Jiha kongsikan di ruangan Melodi ini. Hingga pukul 12 malam, Jiha temani anda untuk makluman muslimin dan muslimat. 6.58 minit petang tadi, maksudnya waktu solat fardu maghrib, manakala waktu isyak sekejap saja lagi akan masuk tepat pukul 8.07 minit malam. Oleh itu, sama-sama saudara, kita tunaikan solat yang agama dan yang paling penting sekali, terus dengarkan Jar FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan. Semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul aulad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddasana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, adalah wajah bahagian yang paling mulia dan terhormat di dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan. Ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat, dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosakkan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bicara Wara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Istilah Sumber, Talk Show. Istilah ini membawa maksud rancangan televisyen atau radio yang mengandungi temubual antara host dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk atau topik tertentu dan biasanya dikenali sebagai rancangan temubual. Perkataan wara merupakan dialek bahasa Jawa yang bermaksud wara-wara, pemberitahuan, pemaklumat dan hebahan. Ayat contoh, dalam satu rancangan Bicara Wara yang disiarkan melalui televisyen, penganalisis politik itu memberikan pandangannya yang begitu lantang dan berani dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

sakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin.
1: Jumpa lagi
0: kita, Wak. Khabari Wak hari
1: waras,
0: ini?
1: Waras.
0: Nampak Wak ganteng banget hari ini, Wak.
1: Ganteng ya? Wes tua lah.
0: Ya. Okey, Wak. Hari ini kita nak kongsikan perkataan apa pula?
1: Dinoiki ayati. Kau yang gini bunyi ni ya. Sing apot dipanggul bareng. Sing enteng dicangking bareng.
0: Ambil panjangnya. Okey, maksudnya kat situ berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, sing abot dipanggul bareng. Enteng dicangking bareng. Syok je kat dengar tu. Sing abot dipanggul bareng,
1: enteng panggul.
0: Panggul. Itulah, kali kedua dah tak jadi, Wak.
1: Baik sekali, boleh tak apa.
0: Sing abot dipanggul bareng.
1: Okey.
0: Enting dicangking bareng.
1: Bareng.
0: Enting dicangking bareng.
1: Dicangking tu dijinjing.
0: Dijinjing. Dijinjing lah.
1: Cangking.
0: Ringan sama dijinjing. Maksudnya kat situ.
1: Yeah.
0: Baik, sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

John FM baru mata selatan 8:43 minit malam. Jiha, dari tadi lagi sampai ke saat ini, dia cuba bercakap apa? Jiha cuba bercakap melodi permata, melodi permata, melodi permata. Dia macam berzikir pula tau. Melodi permata, melodi permata. Sebab takut tersalah sebut. 6 petang hingga pukul 12:30 malam, saudara saya Wana Wajah bersapakan menemani anda berusi segmen melodi permata. Nampak saya dah semakin mahir. Cuma bimbang kalau cakap nanti kan takut tersyasul pula kita. Ya, kita berada di saat ini 8:44 minit malam. Saya harapkan agar malam ini malam yang tenang je untuk anda. Kalau ada mana-mana lokasi yang sedang anda tuju ketika ini, saya harapkan anda sampai ke lokasi yang dituju tu. Kalau yang mana tengah keringkan baju tu, harap keringlah baju tu. Yang mana nak balik daripada tempat kerja tu, baru melepasi kesesakan lalu lintas tu, baru saja menarik nafas sebab dah lepas jalan yang jam tu, sikit lagi nak sampai rumah, alhamdulillah kan, tak gitu. Baik, ada beberapa hari saja lagi untuk kita sama-sama menyaksikan majlis tilawah Al-Quran yang akan disiarkan menerusi JAKIM dan dapat kita saksikan insyaAllah menerusi RTM nanti. Dan ingin Jah kongsikan ini cerita terkini lah, dari laman portal RTM. Ramai sokong gesaan beri ruang kepada Tun M, keluarga lalui tempoh duka. Hormati privasi keluarga, elakkan berkongsi gambar atau video ketika mereka berduka. Jangan sebarkan kandungan spekulatif yang berasaskan AI yang tidak sensitif. Laporkan kepada MC-MC ataupun pihak polis ataupun pihak yang bertanggungjawab. Tolong kita hormat orang, orang akan hormat kita. Baik saudara, pukul 9 malam nanti kita ada berita nasional, berita ringkas 9 malam yang akan sambung siar daripada National FM. Apalagi dengarkanlah Jer FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: JFM Perumatan, Selatan, 9.24 minit malam. Ramai yang hantar kiriman dekat Jihan nak dengar lagu. Tapi tak dapat dia nak nolong. Sebab malam ni adalah kita nak dengarkan carta hits 20 lagu yang popular sekarang ni. Yang kita ambil, yang kita dengarkan daripada permintaan peminat, pendengar-pendengar. Juga lagu yang disiarkan DJ. Juga lagu-lagu yang jadi hot di carta-carta lagu stesen-stesen radio negeri lain. Saya DJ Jihan, kita akan dengarkan 20 lagu terhangat. InsyaAllah. Kita akan dengarkan 20 lagu terbaik yang disiarkan di Johor FM ini untuk pendengaran semua rakan-rakan saya. Antara yang memilih nak dengarkan lagu malam ni, Cik Neng kita tak dapat nak tolong. Tak lupa juga Sandra pun tak dapat saya nak menolong. Tapi kita ada kiriman WhatsApp. Boleh je bacakan di WhatsApp ataupun boleh kirim di Johor FM Official, TikTok Johor FM Official. Boleh juga kirimkan. Semalam saya nak menyapa rakan-rakan kita. Kita ada Zulkifli Zul, kita ada Adik dari Terengganu, kita ada Firdaus, kita ada siapa lagi ni, Wak Zam kita. Selamat malam. Selamat malam untuk anda semua, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Terima kasih sekali lagi kerana memilih mendengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baik, kita nak dengarkan seterusnya ini. Kita ada tempat ke-20 dan juga tempat ke-9. Kita ada lagu Dua Lipa Training Season dan juga Kai Bahar Alalala Sayang. Alalala Sayang untuk semua kesayangan saya yang sedang mendengarkan Johor FM ketika ini. Terus dengarkan Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Tempat ke-20.

Itu dia dua lagu di tangga yang ke-20 dan juga 19. Dua Lipa Train Season dan juga Khai Bahar Ala Lala Sayang. Bawa kita ke pukul 9.33 minit malam. Selamat malam untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan Jor FM ketika ini. Dan juga kita ada siapa ni? Special Living. Terima kasih kerana menghantarkan kiriman wasabi di Jor FM. Okey, pada anda tertanya macam mana Charlie nak hantar? Boleh. Boleh hantarkan ke 0129301019. Saya tunjukkan nombor telefonnya. Ini di TikTok Johor FM. Saya senang live ketika ini. Boleh berkomunikasi dengan DJ Jihan. Baik, saya nak bacakan kiriman rakan-rakan kita. Ini daripada Rumah Biru. Ucapan selamat malam mereka untuk siapa hari ini. Hatijah Muhammad Amin katanya, Jihan selamat malam. Dia nak dengar Johor FM sampai pukul 12 malam. Terima kasih. Samsudin Sam juga, pendengar setia. Nana Ruziana, salam hujung minggu katanya. Nida Wahida, selamat malam, selamat tugas Jiha. Juga untuk semua pendengar setia Jor FM. Ini daripada Ramli Lee. Juga terima kasih Rabiah Misman Hashim Ponorogo. Dengar Hashim Ponorogo, kena sebut betul-betul. Okey, baik. Di tempat ke-18 dan juga tempat ke-17, kita ada tempat ke-18, kita ada Odah. Odah. Sebab ada dua D, Odah Gelanggang Rasa. Dan juga tempat ke-17 kita ada Koi TV Karma. Terus dengarkan Jor FM. Juga selamat malam untuk Hashim Wang dari Batas Raja Tanjung Piandang Perak. Oh, jauh orang Perak eh. Dengarkan Jor FM. Atau kamu buat apa tu? 4 ke-18.

Ke 18 dan ke 17 kita ada Odah Gelanggang Rasa dan juga Koi Ciwi Karma. Buat kita ke 9:42 minit malam. Selamat malam untuk Abdul Jalil Paiman kata tinggi, katanya salam Melody Permata juga daripada Nuri Angkasa terbang unggas cuaca malam. Selamat bertugas, selamat malam. Dulu masa budak-budak melayang-layang tarik tali, tertarik jemuran makcik sampai roboh tiang jemuran. Kini segalanya hanya tinggal kenangan sebab dia tengah nak, dia minta lagu tapi minta maaf. Malam ni kita ada carta hits Nuri. Wee, tak dapat. Nuri Angkasa tak dapat je nak tunaikan. Ini Blozam katanya kawan punya rap setakat mak saya pergi pasar membeli satu barang awak tak. Yelah. Nak tahu apakah celotehnya, boleh saksikan TikTok Jara FM official. Mazlin sama alam, kita ada Blozam, kita ada Syam, kita ada Anuah, kita ada Happy Meal, kita ada Adik Ilham, juga ada ramai lagi lah yang mana-mana jiha di TikTok ketika ini. Terima kasih. Syam Ramsey katanya, Allah baru nak minta lagu. Minta maaf tak dapat nak tunaikan. Kita juga ada Sandra Istana katanya hadir. Kita nak terus ke tempat ke-16 dan juga tempat ke-15. Ke-16 kita ada Mojo Hafiz, Zinakal juga Zami Haris, Dalam Diam. Juga tempat ke-15 kita ada lagu Loget Kelantan ni. Tak usah cakap lah. Nanti gelap dia orang je. Kita ada adik saya, Abis Loget. Okay. Pas ni saya, semua pendengar-pendengar Cerah FM, Radio Pilihan No. 1, Pangsa Johor. Tempat ke-16.

0: memang hadir ni hak abel lah. Memang saya malam ni hak pendengar-pendengar semua. Cewa kita. Baik, Jalapan Permata Selatan. Masih lagi dalam cerita Carta Hits tempat ke-14. Kita ada Adira Slahimi. Sayang orang sama dan juga asyik sama je kan. Jiha. Tempat ke-13 tak ada Annie Zakri Sejambak Bunga. Yelah, sayang orang sama itu tandanya setia. Tapi pastikan kesetiaan anda itu berbalas setia juga. Kalau tak setia, apakan daya? Teruslah melangkahkan kaki untuk pergi. Meninggalkan insan yang tak sudi. Jura FM, Radio Pilihan No. 1, mangsa jawab ke-10, kita ada ringkasan berita untuk hari ini.
1: Tempat ke-14.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bicara Wara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Istilah Sumber, Talk Show. Istilah ini membawa maksud rancangan televisyen atau radio yang mengandungi temubual antara hos dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk atau topik tertentu dan biasanya dikenali sebagai rancangan temubual. Perkataan wara merupakan dialek bahasa Jawa yang bermaksud wara-wara, pemberitahuan, pemaklum dan hebahan. Ayat contoh, dalam satu rancangan Bicara Wara yang disiarkan melalui televisyen, penganalisis politik itu memberikan pandangannya yang begitu lantang dan berani dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Baik, JRFM Perkhidmatan Selatan, 10.08 minit malam, jam kelima, segmen Melodi Permata. Saya ni melatih lidah ibarat bertasbih. Melodi Permata Jiha. Melodi Permata. Bukan aura Jiha. Melodi Permata. Masa lagi bertemankan saya Wanda Wajah Mustafa untuk edisi hari ini. Melodi Permata 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir. Tak ada yang kongsikan di TikTok berkenaan dengan LTDL. Dato' Adi Langkawi, ada salah seorang pelumba merupakan anak Johor. Izzat Hilmi Abdul Halil merupakan anak kelahiran Batu Pahat. Dilahirkan pada tahun 1995. Baru sahaja dinobatkan sebagai juara perlumbaan Lebuh Raya Elit Lelaki Kebangsaan 2026. Ketika ini dalam kejohanan Letuh Delangkawi, peringkat ketujuh dari Melaka ke Batu Pahat merupakan laluan yang merentasi kampung halaman beliau sendiri. Wow, beliau berjaya menambahkan saingan di peringkat tersebut sebagai pelumba terbaik Malaysia. Ha, anak Batu Pahat tapi dia tak nyatakan pula Batu Pahat ni kat mana. Saya kalau tahu ni boleh kita korek-korek-korek sikit kan, dia orang Batu Pahat kat mana. Tapi tak apalah, kita harapkan supaya Izzat Hilmi ini diberikan kesihatan, dapat orang kata berlumba dengan orang kata apa, tenang, sihat, laju. Dan harap beliau dapat bangkit untuk memburu podium perlumbaan terakhir Letuh Delangkawi di Putrajaya esok. Baik saudara, kita nak teruskan carta His 20 ini. Kita nak dengarkan lagu ke tempat tempat ke 12, ke 11 dan juga ke 10. Kita ada tempat ke 12 Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma. Tempat ke 11 Pulang Wani Kiri. Dan juga tempat ke 10 kita ada Tulus Di Hijau. Selamat malam juga untuk anda yang menemani saya di TikTok. Kita ada Jambe Kobor Jambe Bawang Merah Aduaka Azwa, Syam 7153, Ismi Pa. Juga siapa ni, siapa dia, ada Bell. Selamat malam untuk anda semua juga. Nisbah Ahmad, terima kasih kerana menemani saya di TikTok Jor FM Official. Dengarkan lagu tempat ke-12, 11 hingga 10. 12

Jar FM Permata Selatan, ini kiriman daripada rakan pendengar kita Bel. Katanya buat DJ Jihan yang manis molek malam ini sebagai happy enjoy untuk konti malam ini dan hari-hari mendatang. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dibukakan rezeki yang luas. Terima kasih sentiasa hiburkan hari-hari kita orang dengan celoteh yang best tanpa cemuk. Ya ke Bel Jihan. Dan juga seterusnya, ini kiriman buat Ija kesayanganku. Moga sentiasa ada pelangi yang indah menyinari dalam ruang pentas dunia agar segala yang dirangka dipermudahkan olehnya. Ingatlah, tanganku tidak akan pernah melepaskanmu dan akan sentiasa melangitkan doa buatmu tanpa henti. Dahsyat Nobel ni. Tanganku tidak akan pernah melepaskanmu. Drama lah Bel ni malam-malam. Untuk siapa kak itu? Baik, Nur Fazli Wati saya. Hai Jeff, selamat malam. Itu dia tadi tempat ke-10. Kita ada lagu Teh Hijau dinyanyikan oleh Tulus. Dan seterusnya di tempat ke-9, 8 dan juga 7. Tempat ke-9 kita ada lagu baru ini, Nekyu Masyuk. Tempat ke-8, Nadif Basam Lamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno. Kota ini tak sama tanpa mu. Tempat ke-7 kita ada Afiq Syazwan, juga lagu baru, Kepak Kepu. Dengarkan lagu Jor FM. Lagu-lagu ini di Jor FM, Radio Belan Bersatu, Bangsa Johor. 4 ke-9.

JFM Bermata Selatan, Afiq Syazwan, Kepak Kepuk. Bawa kita ke 10.34 minit malam. Masa lagi bertemankan Jihad di bilik siaran ketika ini untuk anda semua yang setia lagi teman Jihad. Terima kasih banyak-banyak. Ini Jihad nak ucapkan, bacakan ucapan kiriman bel ini. Katanya, buat Ija kesayanganku, moga sentiasa ada pelangi yang indah menyinari dalam ruang pentas dunia agar segala yang dirangka dipermudahkan olehnya. Ingatlah Ija, tanganku tidak akan pernah melepaskanmu dan akan sentiasa melangitkan doa buatmu tanpa henti. Itu untuk Ija lah. Tapi saya nak pesanan saya untuk Bel, adakah ini merupakan ChatGPT? Bukan AI yang buat ucapan tu. Selamat malam untuk anda semua. Tak kira di mana jauh berada. Ada yang baru sampai ke rumah. Ada yang baru mulakan perjalanan. Harapannya agar selamat sampai ke destinasi lain. Kita ada jarah-jarah di Rumah Biru, Hazrul Ramli, Aini Ishak, juga Muhammad Yusof Ganu hadir katanya. Ya ke? Min Cik Min tengah tunggu air. Pipe tak keluar dari pukul 5 pagi ni. Semoga air datang. Dah rimas ni. Ya ke? Kak Sri Bulan, selamat malam Kak Sri Bulan. Juga untuk rakan-rakan pendengar kita, Kak D kita, Kak Nora Anim, Abdul Jalil Paimin, Izzah Aman dan juga James Pengiran. Lagu di tempat ke-6, Izzah Hans dari bawah. Ke-5, Pegantangan Ultimate Feed Adam Nukriz. Dan juga ke-4, Koi Mahadika Jurafam, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Tempat ke-6.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Selamat malam untuk semua pendengar Jor FM, terutama di Jor FM official. Kita ada adik dari Terengganu, Adwa Kak Azwar juga. Kita ada Zero Azira, tiba-tiba masuk pula dia. Syam 7153, siapa lagi? Yang teman saya malam ni, say hi sikit. Hi, akan Jihar bacakan namanya insyaAllah. Juga untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, berkabaran ada cambak, ada kemalangan yang berlaku sebelum jambatan bypass Kota Tinggi. Berhati-hatilah, eh. Hi Bel, Bel pun juga selamat malam. Berhati-hatilah memandu, tak kira masa sebab kemalangan atau sebab malang ini tidak berbau. Kadang-kadang kan kita dah bawa kereta elok, dah kita bawa 80, 90, datang pula orang lain yang tiba-tiba menghantam kita. Jadi ingat, pandu kereta berhati-hati. Jangan lupa baca doa. Baca doa sebelum menaiki kenderaan, bawa kereta tu. Janganlah nak bercakap-cakap perkara yang tidak sepatutnya. Janganlah marah-marah orang. Kena tengok diri sendiri, kita ni betul tak betul bawa kereta. Masuk sempang bagi signal tak signal. Kereta tu datang dengan signal. Jarang kereta tak ada signal, mereka rosak je. Tolong, eh. Marah pula dia. Hai Bain, selamat malam Bain. Baik, kita nak teruskan. Ada tiga lagi lagu yang ingin kita dengarkan. Mesti catat his 20. Tempat ketiga, kita ada Nadira, Cuba Jadi Aku. Tempat kedua, Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Dan juga juara untuk carta his, Amar Haikal, Gila Bayang. Yang tergila-gila kan tu.

0: teruslah menggelai saya. Eh, tiba. Enap Juli, salam dari Endau, dari Taman Dato' Ajib. Selamat malam juga. Pada anda semua, saya harapkan anda terhiburlah dengan lagu-lagu menerusi Carta His 20. Dengarkan lagu tempat ketiga ini, Cuba Jadi Aku. Jura FM, Radio Pilihan Bersatu, Wangsa Johor.
1: Tempat ketiga.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Bicara Wara, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Istilah Sumber, Talk Show. Istilah ini membawa maksud rancangan televisyen atau radio yang mengandungi temubual antara host dengan tetamu undangan berkaitan dengan tajuk atau topik tertentu dan biasanya dikenali sebagai rancangan temubual. Perkataan wara merupakan dialek bahasa Jawa yang bermaksud wara-wara, pemberitahuan, pemaklum dan hebahan. Ayat contoh, dalam satu rancangan Bicara Wara yang disiarkan melalui televisyen, penganalisis politik itu memberikan pandangannya yang begitu lantang dan berani dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Jura FM Permata Selatan, jam terakhir segmen Melodi Permata. Masih lagi jihad temani anda untuk ketika ini. Nak ceritakan bersama dengan anda berkenaan daripada Public Health Malaysia. Ini cerita berkenaan dengan, bayangkan seorang lelaki duduk dalam jentera Formula One, kelajuan melebihi 300 km sejam, di hadapannya cuma seleko dan juga dinding konkrit. Ingat ni, selama bertahun-tahun siapa yang tak kenal dengan Michael Schumacher? Itu antara pemandu F1 kegemaran saya juga. Masa dia memandu tu, saya memang minat gila lah F1. Minat lagi TV lama kot saya rasa. F1 masa zaman Michael Schumacher, memang saya tunggu dekat TV2 waktu petang. Memang tunggu saya memang minat F1 waktu Formula 1, waktu Michael Schumacher. Waktu telah 7 kali juara dunia, 91 kemenangan Grand Prix. Dan itu adalah cerita berkenaan dengan Michael Schumacher. Tapi pada tahun 2013, ketika beliau bercuti bersama keluarganya di French Alps, kehidupannya berubah dalam beberapa saat. Beliau diterbangkan ke hospital kerana menjalani pembedahan kecemasan, ditempatkan dalam medically induced coma. Kecederaan sangat serius akibat terjatuh lalu kepalanya menghantam batu ketika bermain ski. Michael Schumacher pernah melalui dunia dengan kelajuan lebih 300 km per jam. Hari ini perjuangannya jauh berbeza, lebih senyap, lebih peribadi, dan mungkin itu adalah pengajaran terbesar dari kisah hidupnya. Kan? Macam mana boleh tiba-tiba percaya dan akhirnya akibat kesilapan kecil sahaja. Untuk itu, berhati-hati untuk anda semua. Shima, setelah aku, kau miliki.

Siapa yang menangis malam-malam ketika mendengarkan lagu ini? Jangan bersedih. Ingat sentiasa bertanya kepada rakan sekeliling kita, awak okey tak? Kadang-kadang tu kan, bila pertanyaan awak okey tak, simple, mudah, tapi dia terus menangis. Kenapa? Kerana selama ini dia sudah menahan beban yang berat terlalu lama. Tiada orang yang mengambil tahu tentang beban yang dipikulnya. Dia berpura-pura kuat, tetapi sebenarnya di dalam hati dia sedang meronta-ronta. Wah, malam-malam kan? Kata puitis pun jaga dari DJ Jihad. Baik, dan teruskan hiburan di Jura FM. Kita ada Tajul, Hakim Ruslan, juga Afiq Syazwan Bintang, juga Eli Mazlin. Usah ditambah bara yang tersimpan juga. Kita ada Payslip dan juga Izzat Ekspedisi. Semangat yang hilang. Mana yang hilang tu, semoga mendapatkan mendapat kembali semangat anda. Paling penting untuk anda terus memuji diri anda, kerana setidaknya anda masih kuat bertahan sehingga ke hari ini. Jangan mengalah, Jura FM.

0: Kenapa aku rasa macam ni ya? Bosan. Ish. Nak keluar malas. Tidur. Apa ni? Semua tak kena. Serabut. Hari-hari aku asyik penat je. Pelik, tak buat apa-apa pun. Rasa ada tak orang peduli dengan aku ni? Ini ketekanan. Murung. Aku tak boleh macam ni.
1: Anda okey? Okey tak? Let's talk. Kenal pasti individu yang boleh dipercayai. Orang tersayang, rakan sekerja dan komuniti. Kongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai. Minta bantuan. Dengar tanpa menghukum. Tahu di mana dapatkan bantuan. Jangan biarkan tekanan anda berpanjangan. Let's talk ke arah kesejahteraan mental. Keluarga Malaysia, sihat sejahtera.

0: Kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar budiman, hidup kita penuh dengan tekanan. Ada tekanan di tempat kerja, dalam keluarga, malah dalam diri sendiri. Semakin kompleks kehidupan kita, semakin tinggi tahap tekanan yang dihadapi. Ia seolah-olah bahawa tekanan itu turut sama berkembang selari dengan tahap perkembangan kehidupan kita. Begitu juga, semakin kita dewasa, semakin banyak cabaran dan tugasan kehidupan yang akan kita tempuhi. Tapi perlu kita ingat bahawa tekanan bukan semestinya musuh. Ia boleh menjadi tenaga yang mendorong kita untuk bertindak. Tak peduli siapa kita, apa yang kita lakukan atau sebesar mana bahagia yang sedang kita kecapi. Tentu akan ada hari-hari di mana kita merasa tertekan dan sedih.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai. Jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Ada yang kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua, kasih horn untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Darur, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Anda yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas, kenapa termenung? Resah hati, susah hati, berdoalah banyak-banyak ya. Sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha Mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Nah, ini dia geng-geng berhantu. Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya. Tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Dia kata layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu. Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng Wakaf Kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya. Atan, Ajis, Baik.

Apu Arminang, Asna Asrani, kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syaputra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan, siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Ca'ah, terus cemerlang dan senang lah, mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamak Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar, kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang, nak call buah hati kata dia. Cik Zaman, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok, juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Buruh Hantu.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

Lispi di sini dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkan jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, ya, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ni sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mamex Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia Izora, Alan Burger Geni, Drive Pinang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Varisa, Ida 78, Virus Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajar 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, kubu-kubu beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei, ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Raza, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur Ati Azuriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmida Junaid ataupun Waknah daripada Yani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Lagi hari ni hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan, seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti, sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ya, ini dia Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya bagi, pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bencha, Wife Zam, Merpati Buti Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashida Halidi, Puteri Nurakan Liza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Malina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaidah Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Drive Penang, hadir Abang Manis. Selamat peniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang meniaga warung, ada makan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, sedap makan tom yam. Ikan siakap tiga rasa saya nampak. Ui, kailan ikan masin telur dadar. Sup campur. Ui, selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. ET 90 Ajib 1889 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meniteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

Sembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida, kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozat, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang. Layan terus eh. Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Persembahan daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

Komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, bon. Wang Spawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insyaAllah. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bucu katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan. Lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Syed Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Puan, Puan, Abang, Kakak. Ya, Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Legenda Berhantu, bertemankan dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama. Kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di Parlimen. Ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen. Jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan Parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini, sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan Parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di Parlimen, sebab dekat Parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan Parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sangsa Purba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, Pian 98, Budak Felda, ada Zaza, Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad, Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih. Ajimi juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rushdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amiru, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di National FM nanti dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk jebang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalijah, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar National FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, Selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemoh Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah. Teringatkan kawan-kawan sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Aspeknya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual lah. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikilah juga turut hadir. Tengah memancing di, di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Izzy, Mariana, Hazli Zabaha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Punama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi lightnya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tau. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pening ada tengah kerja, sama bekerja. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu kan. Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh jangan hujan di dalam hati ya. Yalah, apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan kan. Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun kita pun tak tahu tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni. Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan skamer ni dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatun, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zuliana Su, Mael, Ejen White, Gruta Horse, ada Kak Dah, Fatimah, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Kata Niza Ladies, driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages kan, sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Kita. Teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauziah Latif dengan Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Burung Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik, kan? Jadi kita minta lah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk. Jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang kepada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita. Akan terus menguji diri kita. Sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara tanah air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Johor Bahru Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat, yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua. Dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul. Tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis lirik, pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Burung Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

0: Mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Ah, Said Muhammad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah, muslimat pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ni, kali ni saya tak mau apa-apa ayah. Cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan, isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan semayang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah seorang-seorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu, yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game, masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah, sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi, belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya ada kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas mayang, dia tak pernah tinggal, dia akan lepas mayang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, mayang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni, kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia? Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh, dia akan buka sendiri Quran baca. Senang kita tengok kan. Waktu tu ni ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri, tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa. Dia kata, saya tahu tak? Nombor satu sekali, nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV ke rumah. Kita kata, jam. Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Opsi yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan takat ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu. Kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih. Nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran kah? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk, tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap, nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk-masuk ke rumah tuan-tuan, apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Beria. Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad. British. Bukan British, dia panggil apa? Ha, yang tu dah sebut tu, saya pun tak dengar apa dia. Ha, yang tu lah. Ha, ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Ha? Tuan-tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Ha, tu baca tu. Niat iktikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu, niat iktikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah. Aku tak niat lagi kita baca. Betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detiklah hati kita? Allah, Muhammad. Umar kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk dia terus baca, lintas dalam hati dia aja. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, "Ui, cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni?" Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca, supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama, kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama, pergi masjid sama-sama. Ha ni, mai kuliah bukan takat mai kuliah, suami isteri bawa anak sekali. Yelah, bagi dia biasa dengan masjid, yang bawa anak-anak, bagus dia pak. Biar terbiasa dia dengan masjid. Kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Itu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ni mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara. Tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul tuan-tuan? Kita lalu ciri-ciri dulu. Lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang melangkah. Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan, dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand, tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Isi Muhammad pakaian kepada mereka, dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita, juga kepada anak-anak. Allahumma Salih Isi Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri Salih Isi Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Salih Alaihi Muhammad. Lagi Salih Alaihi Muhammad. Yang berikut, yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruh ma'ruf. Lagi Salih Alaihi Muhammad. Tang ni yang ketujuh ni, antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain. Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Diana Wain. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana juga kena dengarkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah. Asalkan niat kita murni, suci, carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruhan tu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial. Nasional FM juga lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda, buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk-pikuk kehidupan, dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti. Kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata, tuanku kata, saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah, yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia buat petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebal dia. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah, begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah, ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah lakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri orang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Corporat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Salam Malaysia, Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan juga ceria hendaknya, ya. Lili Khalid di sini kembali temani anda untuk pagi Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 6.44 minit pagi waktu ini. Bangun semuanya, segarkan diri anda. Hari ini kalau bekerja, kita kerja ikhlaskan diri, anggap ini satu ibadah. Yang tak kerja hari ini, cuti, santailah. Johor ada banyak acara hari ini, rata-rata ada festival, ada tempat menarik nak dikunjungi. Ini harilah sesuai untuk kita berjalan dengan yang tersayang, kan? Bila lagi? InsyaAllah sekejap lagi pukul 8.15 minit pagi macam tu, eh. Hari Ahad macam biasalah. Pop, siapa peminat pop, Hari ni kita layan lagu tu sampai pukul 10 pagi. Janji dulu. Dan insyaAllah juga ucapan rakan-rakan kita akan dikeudarakan. Tapi kena janji juga. Dengar Johor FM Permata Selatan. Mana nak tahu info tentang Johor dan lagi-lagi bab cuaca, eh? InsyaAllah Lili akan kongsikan juga kepada anda, ya. Tenang-tenang saja hari ini, santai hujung minggu. Semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 6.49 minit pagi waktu ini. Oh, semuanya 99 dekat belakang eh. Macam angka yang cantik kan? Ah, tadi saya sebut 101.9. Sekarang 6.49 minit pagi. Ha, 99 saja angkanya ya. InsyaAllah rakan-rakan kita yang mana dah menyapa Lily tu, Lily cuba sebut beberapa orang yang sempat ya. Ha, kita ada dekat sini di WhatsApp Johor FM ni. Ada Abang Ismail Musa, orang Sempang Nonggam. Ucapan salam aura permatanya untuk isteri dan juga pendengar Johor FM Permata Selatan. Wakna, sihat ke tidak tu? Untuk siapa ucapan paginya? Untuk sahabat SKS dan semua yang mendengarkan Johor FM waktu ini ya. Dan lagi ada selamat pagi daripada Sebastian nama dia. Hello. Juga yang menyapa dekat WhatsApp Kak T kita orang Keluang. Untuk sahabat kesayang dan juga Johor FM Fan Club. Satu lagi, ngam-ngam habis ucapan untuk pagi ni. Abang ni Banjari kita. Ucapan untuk isterinya Fadila eh. Dan juga anak-anak serta rakan-rakan pendengar. Menantikan apa tu? Pop ye ye cantik. Hari Ahad memang lagu-lagu pop ye ye ke udara. Lebih sejam ha, dengar lah sampai kenyang ya. Dah boleh bancuh kopi siap-siap Banin. Nanti kita layan pop ye ye ya. Kalau semalam kan dalam Suara 34 Puncak Prestasi, Sweet Basker menceriakan petang kita eh. Yang mana tertinggal boleh tonton semula secara langsungnya di FB page Johor FM. Dan insyaAllah hari ini juga pukul 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi dalam Masih Kakau Ingat juga akan menemui kita. Yang mana anda pun boleh tonton di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan. Baik, sekejap lagi utama 7 pagi ke udara. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
1: Mengapa dikenangkan kekasih yang...
2: Johor FM.
3: Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: seru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak RM30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara Padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 7.14 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan, bertemankan saya Lily Khalid. Buat apa tu? Apa perancangan hari ini? Nak jalan-jalan ke? Nak ke mana-mana? Paling penting apa? Kena cakna keadaan semasa lagi-lagi bab cuaca ni ya. Apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 4 Oktober 2026 sebelah pagi, dijangka ribut petir di beberapa tempat ya, kawasan negeri Johor. Begitu juga dengan sebelah petang dan malam, jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 35 darjah Celsius. Lagi satu nak kongsikan juga kepada anda, amaran ribut petir turut dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan kawasan negeri Johor ya, daerah Tangkak dan juga Muar. InsyaAllah sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa kalau ada perubahan dari segi cuaca, dan juga yang paling penting kita nak tahu juga keadaan semasa tentang jerebu di negeri Johor. Terus kekal setia ya di Johor FM Permata Selatan. Yang mana dah hantar ke ucapan tu? Nanti Lily akan keudarakan, santai saja hujung minggu ni, dengarkan Johor FM dan antara lagu-lagu yang akan temani kita di jam ini. Entah ke Dev Gapsi, Ibu Kota Cinta. Ooh, Shakira, Whenever, Wherever. Dan turut menghiburkan kita di jam ini Izhar Hanzi dengan lagunya Dari Bawah. Semuanya untuk anda, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Tanjung Berita.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Pagi-pagi minum apa sedap? Kopi, teh tarik. Uish, teh kosong pun sedap tak? Bila cuaca sejuk, waktu sejuk kita minum air panas, memang rasa lega sangat kan? Dari tekak sampai ke perut kan? Sambil tu kalau dengar Johor FM memang terbaik lah. Lagi best bila Lily nak kongsikan klik tajuk berita. Ini apa yang menarik mata saya untuk menyaksikan sendiri di Dada Akhbar ya. Antaranya tentang KKM lulus tuntutan allowance perpindahan penuh. Wow, ini untuk menyokong kebajikan ya, selain memudahkan penempatan pegawai perubatan yang ke Sabah serta Sarawak. Kelulusan itu antara inisiatif strategi kementerian bagi memastikan cabaran kewangan tidak lagi menjadi bebanan kepada petugas kesihatan ya, yang menerima penempatan rentas wilayah. Dan KKM juga berjaya nak pastikan kelulusan manfaat yang sama diteruskan untuk lantikan tahun 2026 juga seterusnya. Dan ini inisiatif berterusan sebagai bukti komitmen kerajaan dalam menghargai pengorbanan bakti mereka. Bergembira lah untuk pegawai perubatan kita kan yang nak ke Sabah dan juga Sarawak ya. Semoga dipermudahkan urusannya dalam menaburkan jasa di bumi Borneo. Lagi, ini apa yang berlaku di Pontian. Umpan pulangan 15%. Lelaki gigit jari rugi 1.14 juta ringgit ya apabila ditipu skim pelaburan. Masya Allah. Apa dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Pontian ya? Siasatan awal mendapati mangsa berkenalan dengan seorang wanita guna nama Farini menerusi aplikasi WhatsApp pada awal Januari lalu dan suspek menawarkan satu skim pelaburan, didakwa mampu beri pulangan keuntungan dengan cepat dan lumayan sampai 15% daripada jumlah modal yang dilaburkannya. Jadi pada 8 Februari, mangsa membuat transaksi pelaburan pertama sebanyak RM5,000 ke dalam akaun bank dan diberikan suspek sebagai percubaan. Hujungnya dapat tahu ditipu dalam skim pelaburan. Jadi hati-hati semuanya ya. Jangan cepat putih mata disebabkan tertipu dengan tawaran daripada scammer. Baik, seterusnya. Oh, ni dua hari lepas ni. RM200,000 pelitup muka untuk penunggang motosikal Malaysia yang bekerja di Singapura. Ini disampaikan sendiri oleh Raja Permaisuri Agong kita, Raja Zahir Sofia, yang berkenan untuk mengurniakan RM200,000 pelitup muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang kerja di Singapura sebab susulan jerebu di Johor ya. Dan kurniaan disampaikan melalui Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIG dan juga Yayasan Raja Zahir Sofia Negeri Johor kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan juga di BSI ya, Bangunan Sultan Iskandar. Dan sumbangan ini mencerminkan keprihatinan mendalam Raja Permaisuri Agong terhadap kesihatan juga kesejahteraan rakyat, khususnya pekerja Malaysia yang terdedah secara langsung kepada risiko masalah pernafasan akibat situasi jerebu yang semakin memburuk di Johor. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan untuk klik tajuk berita, tetapi kita nak melangkah ke bahagian sukan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

7.49 minit pagi. Waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jom kita sambung lagi klik tajuk berita untuk bahagian sukan pula eh. Kalau nampak dekat mana-mana media sosial tu kecoh lah masing-masing. Siapa yang ke litar antarabangsa Sepang tu ya? Kan? Kan kecoh kan? Kongsikan video lah, gambar lah macam-macam eh. Untuk Bahrain Grand Prix in Malaysia. Baik, kecoh pasal nak masuk susah, sesak kan? Jadi susulan dari situasi tersebut, litar antarabangsa Sepang ya memaklumkan pihaknya bekerjasama dengan rakan pengangkutan dan juga pihak berkuasa berkaitan untuk memperkukuhkan lagi pengurusan trafik, perkhidmatan bas perantara serta pergerakan orang ramai. Dan katanya lagi pengalaman serta keselamatan peminat kekal menjadi keutamaan, selain mengakui terdapat cabaran yang dihadapi peminat ketika melakukan perjalanan pergi dan balik dari litar baru-baru ini. Semoga dipermudahkan semuanya, santai-santai saja ya. Saya tak dapat pergi, saya perhati je gambar dan juga video yang dikongsikan oleh para pengunjung eh. Jealous kita kat sini wah. Kena kerja kan? Tak apa. Kerjakan ibadah, insya-Allah dipermudahkan. Lain hari mungkin rezeki saya ke sana ya, kalau ada lagi. Seterusnya, Malayan Expedition 2026 satukan komuniti 4x4. Ini bukan sekadar perjalanan meredah laluan yang mencabar ya, tetapi juga mengangkat pengalaman meneroka Malaysia tersembunyi sambil menghubungkan komuniti automotif, keluarga dan juga penggemar aktiviti luar. Dianjurkan oleh By The Billions, ekspedisi selesai baru saja membawa peserta dari Lembah Klang merentasi hutan hujan Pahang sebelum berakhir di Cerating dengan tumpuan diberikan kepada pengalaman, persahabatan dan juga sumbangan kepada komuniti setempat. Dan ini bukan saja sekadar pertandingan eh, tetapi juga perjalanan meneroka kampung, sungai serta denai hutan yang jarang dikunjungi kebanyakan rakyat Malaysia pun. Betul tak? Termasuklah saya ya. Belum sampai lagi ke dalam sana, ujung-ujung sana eh. Baik, itu saja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita hari ini. Dan melangkah ke jam seterusnya nanti, tunggu apa? Hari Ahad kita tunggu apa? Tunggu pop ye-ye lah. Sekejap saja lagi, bancuh kopi siap-siap. Goreng kari pop dulu. Pergi beli nasi lemak dulu. Sekejap lagi kita santai. Sarapan pagi, sambung lagi makan. Sambil layan pop ye-ye. Semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.